0: Baiklah pendengar, di wawasan tinggalan sekitarnya, kini kami mengajak Anda mengikuti penyampaian warta berita sentra pukul 9 waktu Indonesia Timur bersama Pro 3 RRI.
1: Ucap ini pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
3: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
4: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
5: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
6: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
7: Pulpen. Biasa buku-buku ini apa beli gak? Dibelikan orang tua atau siapa?
8: Beli.
7: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
8: Senang.
7: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
8: Rajin.
5: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
9: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
5: Masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
4: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
12: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
11: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
12: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
13: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga bekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
12: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
14: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah, di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
15: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya
14: lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Diki.
16: Ya baik, Penua Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua, dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Nah, mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115 dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan, atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
4: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
16: Ya baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758. Dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: Dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan, tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check, dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, Bagi saya itu sah-sah saja tawaran.

0: wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit, ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun, tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta, akan naiknya apa-apa. Apa yang penting, waktu kalau katon pi rumah sakit, dong layani katon yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini, obat katon pi beli di luar lagi. Terus kalau katon yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekedar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebenaran.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

pertandingan. Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Misi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua atlet. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekat. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
2: Dulu bumi kita hijau dan bersih.
3: Kini sampah ada di mana-mana. Siapa yang harus peduli?
4: Mulai dari hal kecil, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang, dan mengurangi plastik.
5: Ingat, bumi ini bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita.
6: Ayo, jaga lingkungan sekarang juga.
7: Kawan, enak sampai.
8: Ah, Nando, ada satu batang ini.
7: Ah, tidak kawan, terima kasih.
8: Ambil sudah ya, tidak usah malu.
7: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
8: Apa? Kau tidak gaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
7: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pu diri dan kau pu keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
9: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pukul 9.53 menit waktu Indonesia Timur, saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Eda ya, sepanjang lintas pagi. Di lintas siang pendengar hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita pendengar ada informasi cek fakta

Iya, dan berdengar ya. Acara musik lepas lelah. Dinamika olahraga kembali bersama kami dengan formasi Cek Fakta. Pendengar, adalah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Mbak Vendigo, masih di sisi hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Semoga senantiasa kami terus jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan suasana aktivitas Anda di manapun ya, saat ini Anda di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi RRI Digital bersama Anda. Terus menjadi teman yang terbaik untuk Anda, boleh menjalani segala aktivitas Anda sambil monitor ya bersama kami dengan formasi juga hiburan. Rangkaian-rangkaian acara yang tentunya sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bovendigo kami hadirkan. Nantinya pendengar, sesaat lagi kami hadirkan informasi Cek Fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri sedang berseteru. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat mendeteksi AI menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Pendengar, adalah informasi cek fakta kategori hoax. Untuk informasi yang kami lansir ya dari website resmi Komdigi, hoax video Megawati dan Jokowi berseteru. Kategori hoax pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat siang anak-anak. Anak-anak. Yoke, Ana. Aduh, ini kenapa lampu belum dikasih mati? Televisi juga dibiarkan hidup. Ya ampun, Yoke, Ana. Kamu di sini kah?
1: Hore, mama pulang.
0: Yoke, Ana. Kalau kalian tidak menonton TV, kenapa tidak dipadam saja? Terus, lihat ini. Lampu juga kamu tidak kasih mati.
2: Oh iya, Ma. Yoke lupa. Lagian kan kita sudah bayar listrik, toh. Jadi tidak apa-apa, toh, Ma.
0: Iya, betul. Memang kita sudah bayar tagihan listrik. Tapi bukan berarti TV dibiarkan menyala, sedangkan kalian tidak menonton TV. Lampu juga dibiarkan menyala, sedangkan hari sudah siang. Anak-anak, kamu harus tahu ya, bahwa kita ini perlu menghemat energi.
1: Memangnya kenapa, Mama?
0: Iya, karena bukan kita saja yang menggunakan sumber energi ini. Semua orang di dunia ini banyak yang tergantung pada sumber energi. Dan energi yang kita gunakan semua berasal dari sumber daya alam yang sewaktu-waktu bisa habis. Coba kalian bayangkan, kalau bumi tanpa lampu setiap malam, tidak bisa menonton televisi, dan Yoke, kau juga maukah harus mencuci pakaian dengan menggunakan sikat karena tidak ada listrik buat mencuci di mesin cuci? Dan juga banyak yang tidak bisa buat apa-apa tanpa energi listrik.
2: Aduh, Ma, tidak mau ah. Itu kita hidup di zaman apa lagi tuh?
1: Pele, Ma, nanti ada tidak bisa main Ma punya HP, nonton TV.
0: Iya, makanya Ade. Untuk itu mulai sekarang harus bisa menghemat energi agar bumi kita tetap lestari. Selain itu, menghemat energi juga, kita dapat mengurangi polusi. Supaya kamu tahu, mematikan lampu yang tidak terpakai selama 1 jam saja, itu kamu sudah menghemat listrik sekitar 60 watt listrik. Bayangkan, jika semua orang buat begitu. Ayo, siapa yang mau jadi pahlawan energi untuk menjaga bumi?
3: Saya!
1: Saya!
0: Ayo, jaga bumi dengan menghemat energi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, saya Bayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Udara manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

agar getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.
2: Hei Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
3: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
2: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
3: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
2: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Mina.

dengar 32 menit sudah berlalu dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Mufendigo Depancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Harapan kami dengan tembang-tembang yang menemani Anda, segala aktivitas Anda ya di hari ini, pagi ini ya, jelang siang, terus bersama kami di Lintas Siang Mufendigo. Pendengar, selamat pagi yang jelang siang, khususnya saudara-saudari umat Nasrani ya. Ya, kami menyapa Anda ya, selamat hari kenaikan Yesus Kristus ya. Ya, selamat peringati hari kenaikan Yesus Kristus. Semoga damai dan kasih Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita ya, pendengar. Terutama baik umat Nasrani dimanapun Anda berada yang pada hari ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan mengikuti ibadah di gereja maupun bersama keluarga yang dari jam 8 ataupun juga jam 9 dan yang masih berlangsung ya ibadah hingga saat ini. Semoga perayaan iman ini membawa damai, sukacita dan penguatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, kenaikan Yesus Kristus ya memiliki makna yang mendalam dalam iman Kristiani sebagai simbol kemenangan, pengharapan kekal dan janji keselamatan bagi umat percaya. Di mana makna ini menjadi pengingat umat terus hidup dalam kasih iman dan pengharapan. Beberapa informasi pendengar di mana ya tepat di hari ini. Ya, tanggal 14 Mei ya 2026 ada beberapa informasi ya, makna kenaikan Yesus Kristus dan simbolnya dalam iman Kristen. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus pendengar merupakan salah satu momen penting dalam iman Kristen. Dilansir dari laman Wikipedia pendengar, setelah bangkit dari kematian pada hari Paskah, Yesus menampakkan diri kepada para murid selama 40 hari yang mengajarkan tentang kerajaan Allah, menguatkan iman mereka dan memberi amanat ya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kemudian di hadapan muridnya Yesus terangkat ke surga. Peristiwa ini pendengar dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul ya dan Injil Lukas. Kenaikan Yesus bukan sekedar perpisahan, melainkan tanda bahwa ia kembali kepada kemuliaan Allah Bapa. Umat Kristen percaya bahwa dari surga ya Yesus tetap menyertai umat manusia dan menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Di mana pendengar adalah simbol-simbol kenaikan Yesus Kristus ya. Peristiwa ini memberi harapan bagi umat percaya pendengar bahwa kehidupan tidak berhenti di dunia melainkan berlanjut dalam kehidupan kekal bersama Allah. Ya, adalah simbolnya awan. Awan menjadi simbol utama ya dalam kisah kenaikan Yesus. Dalam Alkitab, awan melambangkan kehadiran dan kemuliaan Allah. Ketika Yesus naik dan tertutup awan, hal itu menggambarkan bahwa ia masuk ke dalam kemuliaan surga, kemudian langit. Langit melambangkan tempat kediaman Allah dan kehidupan kekal. Kenaikan Yesus ke langit menunjukkan bahwa ia kembali ke Bapa dan memerintah dalam kemuliaan. Kemudian ya, cahaya melambangkan kekudusan, kebenaran dan kemenangan ilahi. Dalam banyak lukisan gereja pendengar, Yesus digambarkan naik dengan cahaya terang sebagai tanda kemuliaannya dan tangan terangkat pendengar. Dalam beberapa ilustrasi, Yesus digambarkan mengangkat tangannya saat naik ke surga yang melambangkan berkat, kasih dan penyertaan Tuhan kepada umatnya. Salib dan mahkota, kemudian Bukit Zaitun pendengar. Peristiwa kenaikan Yesus terjadi di Bukit Zaitun. Bukit Zaitun jadi simbol kedekatan manusia dengan Allah, tempat doa dan pengharapan rohani. Kenaikan Yesus mengajarkan bahwa setiap manusia dipanggil untuk hidup dalam iman, pengharapan dan kasih. Nah, peristiwa itu juga pendengar mengingatkan umat Kristen untuk tetap setia melakukan kebaikan sambil menantikan janji Tuhan. Ya, pendengar, adalah informasi ya, di mana peristiwa kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu momen penting dalam iman Kristen yang dilansir dari laman Wikipedia. Ya, website resmi ya, tapi juga laman resmi rri.co.id, makna kenaikan Yesus Kristus dan simbol-simbolnya dalam iman Kristen.
Kemudian pendengar, dalam dialog interaktif dengan tema kenaikan Kristus sebagai dasar pengharapan kekal, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus di surga, ya. Prosater dari Manokwari dalam dialog interaktif, ya, dengan tema kenaikan Kristus sebagai dasar pengharapan kekal, Ketua Kelas GKI Manokwari Melkianus Warvando STH mengatakan, pendengar, makna rohani dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus serta kaitannya dengan kehidupan umat percaya di tengah tantangan zaman modern saat ini. Beliau menjelaskan, pendengar, bahwa kenaikan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah dalam kekristenan, tetapi menjadi dasar pengharapan kekal bagi umat manusia. Melalui kenaikan Yesus ke surga, umat percaya diingatkan untuk tetap memiliki iman, pengharapan, dan keyakinan akan janji keselamatan Tuhan. Ia juga mengajak pendengar masyarakat untuk terus menjaga kehidupan rohani, memperkuat iman, serta menerapkan nilai kasih dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pendengar, adalah dua informasi yang sekaligus di mana diperingati, ya, tepat di hari ini tanggal 14 Mei kenaikan Kristus sebagai dasar pengharapan kekal yang diinformasikan tentu oleh Ketua Kelas GKI Manokwari Melkianus Warvando dalam dialog interaktif, ya, dengan tema kenaikan Kristus sebagai dasar pengharapan kekal, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, membahas makna rohani, ya, dari peristiwa kenaikan Yesus Kristus serta kaitannya dengan kehidupan umat percaya di tengah tantangan zaman modern saat ini, dan juga makna kenaikan Yesus Kristus dan simbol-simbolnya dalam iman Kristen. Semoga memberikan informasi untuk Anda pendengar yang dilansir, ya, tadi dari laman Wikipedia, ya, diinformasikan tentu melalui laman resmi rri.co.id, informasi-informasi di ruang dengar Anda, di mana kebersamaan kita informasi dan hiburan di lintas yang Bovendigel, laman resmi rri.co.id. Pendengar, Anda boleh menyimak informasi-informasinya di manapun, ya, saat ini Anda berada, boleh Anda menyimak informasi-informasinya pada website resmi, laman resmi rri.co.id, dan tentunya baik untuk umat Nasrani dimanapun berada. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus 2026, ya, semoga damai dan kasih Tuhan selalu menyertai langkah hidup kita.

Membaca adalah kegiatan yang syarat manfaat dan sangat penting dalam kehidupan kita. Banyak orang sukses dan cerdas karena kecintaan mereka membaca buku dan belajar. Oleh sebab itu, tingkatkan intensitas membaca terutama di waktu senggang Anda. Manfaat membaca dalam kehidupan sehari-hari. Membaca membangun pondasi yang kuat untuk dapat mempelajari dan memahami berbagai disiplin ilmu sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Senang membaca meningkatkan kecerdasan verbal dan linguistik karena membaca memperkaya kosakata dan kekuatan kata-kata. Membaca mencegah rabun mata karena membaca melatih dan mengaktifkan otot-otot mata. Membaca mencegah kepikunan karena melibatkan tingkat konsentrasi lebih besar, mengaktifkan dan menyegarkan pikiran. Kegemaran membaca membantu meningkatkan kecerdasan serta meningkatkan daya kreativitas dan imajinasi. Membaca membantu memperbaiki rasa percaya diri, mengembangkan kemampuan manajemen emosi, dan meningkatkan kemampuan melakukan interaksi sosial positif dimanapun dan kapanpun. Membaca membentuk karakter dan kepribadian, serta membaca menjadikan kita lebih dewasa, lebih arif, dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita baca sekarang, seperti itulah kita 20 tahun yang akan datang. Buku adalah gudang ilmu, jendela dunia, dan membaca adalah kunci menuju kesuksesan.

0: Saya ingin membantu Mama, tapi saya masih kecil.
1: Kamu pintar, Nak. Suatu hari nanti, dengan pendidikanmu yang baik, kamu bisa mengubah keadaan ini. Mama percaya sama kamu.
2: Selamat pagi, Bu. Saya bawa sedikit makanan dan pakaian untuk keluarga Ibu. Semoga bisa membantu.
1: Pagi juga, Bu. Wah, terima kasih banyak ya. Anda sangat baik sama keluarga kami.
2: Kita harus saling membantu, Ibu. Jangan sungkan-sungkan kalau ada apa-apa. Bilang saja, kemiskinan ini bukan cuma masalah Ibu, tapi masalah kita semua.
3: Bantu sesama, karena setiap langkah kecil bisa membuat perbedaan besar.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Masa anak-anak merupakan masa yang sangat berharga, di mana mereka dapat menikmati masa anak-anaknya dengan teman sebaya untuk belajar, bermain, dan bersosialisasi. Namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, seperti yang kita ketahui, telah banyak kasus mengenai eksploitasi anak. Anak dijadikan sebagai mesin pencari uang bagi orang dewasa. Lantas, apa sih eksploitasi anak itu? Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya di kemudian hari. Eksploitasi anak masuk dalam pelanggaran HAM karena melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk anak. Hak anak yang seharusnya memiliki kebebasan untuk bermain, belajar, dan bersosialisasi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapsi justru direnggut kebebasannya oleh orang lain. Dalam hal ini, peraturan mengenai hak anak terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang disahkannya Convention of the Right of the Child yang disetujui oleh PBB, yang mana disebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi terhadap anak. Salah satu faktornya adalah karena masalah ekonomi. Karena perekonomian, keluarga orang tua rela mencari celah untuk menyuruh anaknya mengemis, mengamen, dan lain-lain. Dengan adanya eksploitasi terhadap anak, banyak anak-anak yang tidak dapat menikmati hak-hak yang dimiliki, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Hal ini menyebabkan mental anak menjadi tidak baik dan mempengaruhi psikologis anak itu sendiri. Dengan begitu, kita sebagai orang tua wajib untuk melindungi dan memenuhi hak anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Stop eksploitasi anak.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton.

Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah Anda, di balik begitunya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brazil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brazil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Simbol persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dengan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigo, di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua, dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7, megaharca bersama Anda di ruang dengar, ya, kebersamaan kita di lintas siang. Beberapa tembang-tembang telah hadir, ya, dan kami selingi tentu kami hadirkan pula dengan beberapa pesan-pesan. Di ruang dengar Anda, sesaat lagi nanti kita bersama dalam acara musik pelepas lelah, tersisa 10 menit lagi pendengar. Bagi Anda yang mau ikutan bergabung nantinya, boleh bergabung bersama kami dalam acara MPL, musik pelepas lelah. Tepatnya pada pukul 12 ya, waktu Indonesia Timur, saya Lisa masih bersama Anda. Pendengar, pelaksanaan ibadah Misa Kenaikan Yesus Kristus, sesi pertama di Gereja Katedral Jakarta, 14 Mei 2026. Ya, pendengar. Di ruang dengar Anda, ya, salah satu informasi kembali lagi dengan, ya, beberapa informasi-informasi tentunya pendengar, di mana dilaksanakan, ya, misa ataupun juga informasi di mana diperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus di gelar, ya, Katedral Berlangsung Kikmat, pendengar. Ibadah pagi, ya, dan tentunya gereja menyediakan sejumlah layar monitor berukuran besar untuk membantu keamanan seluruh umat yang hadir dan memudahkan jemaat dalam mengikuti tata cara rangkaian ibadah pada dalam ruangan. Pendengar, di manapun Anda berada, perayaan kenaikan Yesus Kristus, ya, di berbagai negara, ya, tentunya selain di Indonesia, ya, di negara, ya, lainnya juga tentu juga merayakan perayaan, ya, kenaikan Yesus Kristus. Ada beberapa hari kenaikan Yesus Kristus, pendengar, diperingati 40 hari setelah Paskah oleh umat Kristen di beberapa negara. Perayaan ini menghadirkan tradisi unik, ya, ada beberapa tradisi-tradisi unik, ya, yang memadukan nilai spiritual dengan budaya lokal masyarakat setempat. Pendengar, ada dari beberapa sumber, ya, mengutip dari beberapa sumber, ada tradisi-tradisi menarik perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara. Ada di Yunani dan Bulgaria, di mana, pendengar, hari kenaikan Yesus Kristus, ya, perayaan, mereka ramaikan ritual kuno, memadukan unsur pra-Kristen dengan tradisi spiritual gereja ortodoks, ya, yang masih bertahan. Di Indonesia menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional, ya, meskipun mayoritas penduduknya bukan umat Kristen dan Katolik. Sedangkan di Inggris, mendengar, hari kenaikan Yesus Kristus dirayakan melalui yang syarat unsur budaya kuno. Warga menggelar festival lokal. Kemudian di Jerman, perayaan kenaikan Yesus Kristus berlangsung meriah bersama dengan, ya, ataupun juga hari laki-laki, ya, nasional. Dan di Filipina, perayaan kenaikan Yesus Kristus di Filipina, pendengar, berlangsung meriah juga melalui parade penuh sukacita dan nuansa keagamaan yang kuat. Kemudian di Belanda menetapkan kenaikan Yesus Kristus sebagai libur nasional juga, ya, yang biasanya berlangsung akhir April atau awal Mei. Pendengar, sebagian warga tentu memanfaatkan liburan panjang, ya, sambil melestarikan tradisi penyucian melalui embun pagi dan mandi sebelum fajar. Ini di Belanda, ya. Ya, perayaan kenaikan Yesus Kristus di berbagai negara. Tentunya ini, pendengar, menunjukkan keberagaman tradisi, ya, yang tetap berakar pada nilai keimanan. Laman resmi rri.co.id, ya, dengan beberapa informasi-informasi kembali di hari ini, ya, di mana dirayakan perayaan kenaikan Yesus Kristus. Masih bersama kami, Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar, selamat siang. Telah berjumpa kembali dalam acara Musik Melepas Lelah. Semoga terus kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik dan suasana aktivitas, suasana santai, suasana menikmati ya, suasana di edisi ya, liburan. Tentunya pada siang ini kami jumpai suasana yang menyenangkan, baik boleh hadir ya, kebahagiaan untuk Anda, boleh dinikmati bersama dengan orang-orang tercinta Anda, terutama ya keluarga tercinta Anda. Pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigo, di padapun Anda berada, Anda yang saat ini sudah bergabung bersama kami, sudah monitor ya bersama kami di frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 maupun aplikasi radio digital, bersama Anda ya, saya Lisa menemani sepanjang satu jam ke depan kebersamaan kita. Yang mau ikutan bergabung pendengar, Anda boleh bergabung melalui line telepon 08 11 49 54 33, 08 11 49 88 666, dan 08 11 49 88 222, dimanapun Anda berada yang mau bersama kami ikutan ya melalui line telepon kami ya, kami menantikan partisipasi Anda. Di ruang dengar Anda juga ya sudah kami siapkan beberapa tembang-tembang pilihan yang telah kami siapkan tentunya untuk hadirkan menemani Anda sepanjang kebersamaan kita. Selamat menikmati ya santap siang, selamat menikmati ya suasana siang ini. Salah satu lagu dulu ya, hadir bersama Rani Simbolon dan selalu menanti, baru akan saya terima ya line telepon ataupun juga saya akan bacakan atensi-atensi yang Anda kirim. Satu tembang mahal.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, satu tembangnya sudah kami persembahkan ya di ruang dengar Anda, kebersamaan kita dalam acara musik pelepas lelah. Ya, untuk tembang-tembang berikut ya, silakan Anda boleh bergabung ya. Sudah ada yang ikutan di kedua line telepon kami. Halo, selamat siang. Musik pelepas lelah dengan siapa?
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
1: Nasrun di suara tengah.
0: Oke, okay, selamat siang Bang Nasrun.
1: Iya. Alat yang tadi namanya nah. Sekedar bertanya sama balik saya sahabat tugas selalu bersama rumah sama Bro Nyeri dan kita bertugas selamat ya, selamat menuntasnya ada Mbak Ima, ada Marcel, Putra Tengah, pada Madan, ada Bung Bayi, tersedak satu di Bogor, ada Ibu Tri, wanita di Kaliabo, semuanya lah ya, tanpa terkecuali jalan masing-masing. Selamat siang, Abang Nasrun. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Abang Nasrun, di belakangnya. Oke. Halo, selamat siang. Masih pelepas lelah.
2: Halo, selamat siang, Kak Risa.
0: Ya, selamat siang. Silakan, Abang.
2: Ya, saya request lagunya ini, Mbak Risa. Badai Pasti Berlalu. Dari Ari Lasso. Badai Pasti silakan. Berlalu dari Ari Lasso, Kak, ya. Ya, salamnya siap. Pertama-tama buat Dika di Kaliabu, kolega monitor, selamat monitor. Salam sehat, salam sayang, semoga baik-baik saja sana Dika bersama keluarga. Terus buatnya Putra Tengah, Bunda Ima, Bunda Farida, Bunda Natalia, Bang Rimba, Bang Tiat, Bang Irwan, Bang Fauzi, buat Karisa, sehat selalu, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Karisa.
0: Terima kasih Abang
2: Andi. Selamat siang.
0: Selamat siang. Di belakangnya, halo, selamat siang. Iya.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang Ibu. Silakan. Selamat berjumpa, langsung aja. Menyapa ya. Request lagu?
3: Lagunya dari Aki ya, dari Ari. Ya.
0: Judulnya?
3: Ya, judulnya Haruskah Aku Mati dari Ari.
0: Haruskah Aku Mati?
3: Ya, dari Ari.
0: Dari Arif, oke.
3: Ya, salamnya ini buat siapa ini, Mbak
0: Ananda?
3: Dengan
0: Lisa, dengan Lisa.
3: Oh iya, salamnya buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.

0: Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usubu Seri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain di Ranggul aja Mbak Lisa dari Asam Bajet.
1: Siap, siap Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Ibu Wanuso yang sudah bergabung. Ada Ibu Farida, ya mohon maaf ini Ibu Farida, dari tadi ya sudah telepon-telepon saya berikan kesempatan ya. Silakan, halo selamat siang. Selamat siang Ibu Farida. Selamat berjumpa kembali lewat udara dalam acara MPL. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Ibu Farida.
2: Iya, Mbak Lisa. Ya tunggu sebentar Mbak Lisa, dengar suaranya Ibu Farida. Oke, selamat siang Mbak Lisa.
1: Selamat siang juga Ibu Farida.
2: Iya, apa kabar Bu Fendigul?
1: Kabar di Bovendigul ini cuacanya lagi kurang-kurang bersahabat ini.
2: Dingin-dingin. Oh, sama Mbak Lisa, di sini juga begitu. Mbak Lisa mau request lagu Jangan Pisahkan Aku dari Dewi Permatasari.
1: Jangan Pisahkan Aku dari Dewi.
2: Dewi Permatasari. Ya oke Mbak Lisa, mau kirim salam. Salam buat Panasron ya, dari Palu juga ada Bintang Pratama. Ada tadi Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Batam, ada Wanusu Purnama Sari, ada Bu Wigati, ada Titi Tias, ya, ada Pak Jerry, Pak Jeffrey, ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada Ibu Wigati, ada Cigurian Jakarta, ada Bang Leman di Lampung, ada Bang Luhut, ada Marcel, ada Putra Tengah, ada Bang Lanius, ada Puja, ada Mama Ima, Bunda El, Pak Benijo, terus ada Kang Ahmad Irwan. Buat semua-semuanya yang lagi pantau di acara MPL siang ini, salam sehat. Oh, tadi ada Wanusu ya yang barusan lewat?
1: Iya, Ibu Wanusu.
2: Iya, salam buat Wanusu, Pak Usuk Usri ya. Semua-semuanya. Jom makin rame ya Mbak Lisa di Boven ya. Makin rame. Salam sehat, semoga kita selalu kompak ya. Oke, Mbak Lisa dilanjut. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang. Salam kebakaran Slavia Udara. Salam cepat hati ya untuk Ibu Farida di belakangnya yang sudah menanti. Halo selamat siang. Musik pelepas lelah.
3: Selamat siang. Musik pelepas lelah Mbak Lisa.
1: Oke, silakan dilanjut Abang Luhut. Lagu ya, rekus judulnya.
3: Lagunya dari Ferdiansyah.
1: Ferdiansyah.
3: Ya, Ferdiansyah, judulnya itu Gereja Tua.
1: Gereja Tua, oke siap. Ada salam ya. Silakan Abang.
3: Salamnya buat Bali, kenapa juga sampai tuntas dan tetap semangat dan siap. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Terus ada juga itu Ibu Farida yang pesan turut, terima kasih salamnya. Ada Bang Putra Tengah, Bang Ramadan, Bang Tias, Ramonggo, ada Ahmad Irwan, ada Ibu Anusi, ada juga Bang Putra Boven, Putra Daya, Bang Iwan Lukumawe, ada juga Bang Rimba, Ibu Jati, Ibu Putri, Pak Freddy, terus Bunda Ima, dan buat ini masing-masing saja lah, dimanapun berada.
1: Oke, siap.
3: Buat Mbak Lisa, sahabat juga sampai tuntas. Selamat siang, MPL. Terima kasih Mbak Lisa. Lagunya ditunggu.
1: Sama-sama. Terima kasih. Oke, ditunggu aja lagunya Abang, nanti akan kami hadirkan. Saya bacakan dulu ya, lain telepon saya tahan dulu ya. Ini ada juga yang sudah bergabung ini, mereka marah kalau atensinya tidak dibacakan sampai sudah telepon-telepon ini. Kalau telepon-telepon berarti mengingatkan saya untuk harus baca. Oke, okay. Assalamualaikum, selamat siang MPL. Ya, atensi datangnya dari Mbak Dika, apa kabar? Kakak cantik dari Dika, request lagu dari Maya Angela dan Muklas Ade Putra, judulnya Menanti Dalam Kerinduan. Salam buat Bang Andi, Cekrawinata di Jambi. Salam sayang yang paling sayang ya. Ibu Utri sekeluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Cikuria, Jaksel, Kak Ayu Masohi, Kak Tias, Mama Fani, Bang Nasrun, Bang Irwan, Pak Usu, Putra Tengah, dan semuanya dirangkul jadi satu buat kakakku yang bertugas. Terima kasih, salam MPL. Assalamualaikum, selamat siang, monggo dilanjut. Oke. Ini kata selanjutnya katanya kakak Lisa, maaf jika ketik sebelum buka aplikasi RRI Digital. Selamat bertugas ya. Salam sehat walafiat di sana bersama keluarga tercinta. Oke, amin ya. Terima kasih untuk Mbak Dika yang sudah bergabung bersama kami ya dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Ada lagi, selamat siang MPL Musik Pelepas Lelah, request lagu Tirai dari Rafika Duri. Salamnya untuk semua pendengar RRI, selamat istirahat siang, dan untuk kakak Lisa, selamat bertugas. Oke, ini Mbak Beauty Mi Pangsit. Iya, Mi Pangsit Jakarta Bovendigo. Oke. Terima kasih ya. Salam kembangkan selalu via udara. Salam jabat hati untuk semuanya yang sudah bergabung. Nanti akan saya bacakan ya untuk yang telah mengirimkan pesan, yang nantinya akan bergabung melalui line telepon juga ditunggu ya, ataupun juga dinantikan.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Saudagar, menghadiri jamuan makan rasanya kurang lengkap kalau tidak ditutup dengan sesuatu yang manis. Sepotong kue, puding lembut, atau semangkuk es krim. Ya, itulah yang kita kenal sebagai hidangan penutup atau dessert. Istilah dessert berasal dari bahasa Prancis servir, yang artinya membersihkan meja. Dikutip dari laman historia.id, sebelum abad ke-17, jamuan makan di Prancis menyajikan semua hidangan, dari pembuka sampai penutup secara bersamaan di atas meja. Belum ada konsep hidangan penutup yang muncul belakangan. Baru pada abad ke-17, makanan manis mulai disajikan secara terpisah di akhir makan, dan sejak itulah muncul istilah dessert. Namun, makanan itu tak selalu disajikan untuk dimakan, karena gula sangat mahal dan langka. Hanya bangsawan dan orang kaya yang bisa memilikinya. Gula malah sering diubah menjadi pahatan cantik yang mewah hanya untuk dikagumi, bukan disantap. Kebiasaan mewah ini perlahan berubah setelah revolusi Prancis pecah. Makan besar bergaya boros digantikan oleh sistem penyajian satu persatu seperti yang umum kita temui sekarang. Dari sinilah, dessert mulai menjadi sajian wajib.

0: goreng aku, kamu ambil ya.
1: Hahaha, tadi aku cuma ambil sedikit kok.
0: Tapi itu kan makananku, jangan rebut-rebut orang pun makanan. Nanti bisa bikin masalah.
2: Ih, Mina, tidak boleh begitu. Makanan orang lain itu bukan untuk diambil sembarangan. Kalau Mina mau, bilang baik-baik dengan sopan ya. Kalau Feni mau berbagi, pasti Feni kasih. Mina ingat ya, mengambil milik orang lain tanpa izin itu tidak baik sayang. Kita harus saling menghargai. Ayo minta maaf sama Fenina.
1: Maaf ya Fenina, aku harusnya tidak mengambil makananmu. Aku janji sekarang aku tidak begitu lagi.

suara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita ya sudah ada pada pukul 12.49 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada pendengar, beberapa tempat yang telah kami hadirkan masih ada lagu-lagu selanjutnya ya. Lagu-lagu berikut yang telah kami siapkan ya di ruang dengar Anda, Anda request. Ada tadi datangnya ya dari request lagu Tirai ya, dari Raffi Kadori, nanti akan saya hadirkan selanjutnya. Ada juga yang request lagu Pak Ramadan ya. Abang Ramadan katanya dengan ucapan selamat siang Kak Lisa. Selamat bertugas. Ya, selamat bertugas ya Kak Lisa. Ya, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Dari Ramadan di Sorong. Kali ini Ramadan di Sorong request lagu country. Ya, salam persahabatan selalu, Fen. Ya, salam sehat selalu seperti biasa untuk semua pendengar setia RRI Bovendigul. Terima kasih. Oke, lagunya sudah dikirimkan ya. Tentu nanti akan saya hadirkan lagu country pendengar. Direkos oleh Abang Ramadan. Dimanapun pendengar kebersamaan kita

Saudara di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 12.58 menit waktu Indonesia Timur. Saudara saya sudah kami temani Anda sepanjang kebersamaan kita. Musik melepas lelah ya. Saya ucapkan terima kasih untuk pendengar Mitra RRI yang sudah bergabung ya bersama kami di MPL siang ini. Nantinya ada bersama kami ikutan, nanti silakan. Nantinya pada pukul 14 ya waktu Indonesia Timur dalam acara Pro Dangdut ya. Akhiri kebersamaan kita pendengar, terima kasih sekali lagi. Dan ya, ada selalu salam kebahagiaan, salam jabat hati bagi Anda ya, terutama Mitra RRI dimanapun

0: dari Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukkan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil menempuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka melakukan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak klub awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Eden Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut dari Zedan Fries. Baik asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya yang menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan dua trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus. Mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola. Kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semuanya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini menyebutkan Inter sebagai klub pertama yang meregelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

dari Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Boulard de Lens dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta Taon Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Magnus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan manajer klub Manchester City, Pep Guardiola memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: Dia
1: permainan seperti ini, buang lambat, pertahanan yang cocok. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bangkat, serta sisi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tidak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di luar ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan dia. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang terlalu bagus. Dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan. Tapi hari ini, kami tidak bermain di level terbaik kami. Bukan kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners. Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih satu kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris. Menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-12 dengan 44 poin. Dan Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundara untuk berdua.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian.

negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini juara-juaranya, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh lantai dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain lain? Mari kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah

0: beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta melukas tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan, tapi Karim jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat

Pendengar pukul 13.35 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pufendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 maupun aplikasi dari digital bersama Anda menemani Anda yang terus monitor ya. Dengan informasi juga hiburan sepanjang lintas siang Pufendigo hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda, nantinya kami hadirkan informasi cek fakta

0: Informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, hasil menunjukkan membuktikan bahwa dia dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Pendengar, adalah informasi cek fakta. Ya, kategori hoax, kami lansir dari website resmi Komdigi untuk informasi cek fakta siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: pada saat Jepang menduduki Indonesia dan juga pecahnya Perang Pasifik, para tawanan Bow Wendigo dipindahkan atau dialihkan oleh Belanda ke Australia. Pemindahan itu dikarenakan pihak Belanda kekhawatiran tahanan akan memberontak jika tetap berada di Bow Wendigo.
1: Kenapa? Kok pas sisa uang 5.000 dolo, saya baru keluar naik, kamu belum minta uang dari uang yang tidak ada.
2: Aku kasih saya 50.000 sudah. Daripada saya kasih pijak kaca-kaca mobil nanti.
3: Tidak boleh begitu. Kalian mabuk berpalang-palang orang minta uang itu stop sudah.
2: Apa kok mau apa?
3: Larang, kok kamu hanya bikin malu. Saya tidak boleh minta-minta begitu. Orang cari uang untuk kebutuhan mereka, bukan kamu minta baru paksa-paksa lagi.
4: Kamu bicara apa? Itu yang saya tanya. Bicara apa? Kamu
2: tuh macet, pele, lapar. Mana nasi ini?
5: Kok kenapa kasih rusak barang-barang itu?
2: Nasi mana?
5: Kok punya uang biasa kasih saya dulu kan? Dari kemarin saya bilang pace beli beras. Tidak ada, kok bilang sabar. Makan itu sabar sudah. Kok pergi mabok beli minuman cepat itu bisa. Beli beras untuk makan dengan anak-anak istri pakai sabar. Kok kenyang dengan kok punya mabok di situ sudah.
6: Kenapa ribut-ribut ini?
5: Aduh bapak, pacar ini dia mabok di mana? Datang ke rumah baru minta nasi, baru kasih pecah barang-barang ini.
6: Enggak. Kenapa kok mabok baru kasih pecah barang-barang terus ganggu orang lain ini?
2: Jangan nasihat saya mau mabuk itu saya punya hak, punya uang, kenapa kamu yang sibuk?
5: Saya tahu itu kau punya uang, saya tidak larang kau beli minuman, itu kau punya hak. Tapi kau kalau buat ribut, ganggu orang lain di jalan itu sudah salah. Saya kasih nasihat toh, kau harus paham pace. Kalau kau punya uang itu ada, kau beli beras baru makan dengan keluarga, itu lebih baik daripada kau pergi beli minuman hanya untuk kasih rusak kau punya diri. Ganggu orang lain itu tidak boleh. Sebelum orang lain hargai kau harus bisa hargai kau punya diri sendiri dulu. Kamu mabok-mabok begini celaka di jalan, kamu mati. Yang jaga tanah Papua ini siapa? Kalau generasi muda sudah habis. Ingat itu pace, dengar baik-baik.
7: Ingat, hentikan minum-minuman beralkohol yang berlebihan. Cintailah dirimu, anak istri dan keluarga masih menunggumu pulang dengan sehat dan selamat. Miras hanya membuatmu merana.
5: Kau jaga saya jaga kau. Mari kita jaga

sepanjang kebersamaan kita di Lintas Siang Bovendigongo, saya Lisa telah temani Anda. Dan selanjutnya Anda akan bersama penyiar berikut ya, menemani Anda untuk Lintas Sore Bovendigo dengan informasi juga hiburan. Rangkaian acara yang tentunya akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Diawali nantinya ya, akan mendengarkan lagu-lagu dangdut ya. Di ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami. Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang, sudah mendengar dimanapun Anda berada siang hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Indah Dari sekaligus menemani ruang dengan Anda selepas rekan Lisa ya. Dari pukul 14 hingga nanti pukul 19 untuk edisi hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026. Selamat siang, sudah mendengar ya. Dimanapun Anda berada, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sekaligus mengawali jumpa kita dalam program Movendigo sore. Dari pukul 14 hingga pukul 15 ya, segmen Pro Dangdut kami hadirkan di ruang dengar Anda, sekaligus ruang untuk Anda request ataupun salam-salam selama kurang lebih 1 jam di line telepon siang hari ini. Sudah dibuka seperti biasa di 0811-4954-333 atau di 0811-4988-222, nomor WhatsApp dan juga SMS.

0: Suara pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang hari ini ya. Kita sapa pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat siang menjelang sore hari Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Cakep, ada siapa di mana?
1: Dari Purnama Sari di Sulawesi Barat, Indonesia.
0: Oke, Mbak Purnama, selamat siang, apa kabar?
1: Iya, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dengan kakak ya.
0: Ada kakak Indah siang ini menemani Pro Dangdut.
1: Iya, gimana cuaca di Bofen kakak Indah?
0: Cuaca Bofen panas mendung silih berganti, sekarang lagi mendung.
1: Oh, gitu. Sama ya di sini.
0: Sama ya?
1: Di sini lagi panas, iya, baru aja habis mendung, panas lagi.
0: Panas gitu lagi, ya. Oke. Di sana Mbak Purnama semalam hujan ya?
1: Semalam hujan.
0: Hujan, oke. Okay. Sip, ya. Mau lagu apa hari ini Pro Dangdut?
1: Purnama ngadeng-ngadeng lagunya Ike Nurjan, Terhanya di dalam pemesraan.
0: Judulnya?
1: Terhanya di dalam pemesraan.
0: Terhanyut dalam kemesraan.
1: Iya.
0: Lagunya untuk siapa Mbak Purnama?
1: Kirang salam ya, ada iya. Ibu Wanitu, ada Ibu Pak Ida, ada Pak Widi, ada Pak Ramadhan juga. Ada siapa lagi ya? Ada Bang Gufut juga ya. Dan semuanya ada jintan kepada Kak Cali. Buat Kakak Indah, semoga selalu ya. Makasih. Salam okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Purnama ya sudah bergabung siang hari ini. Tentunya sudah mendengar Mbak Purnama mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami ya, RRI Digital. Hari ini juga sudah mendengar ya, di hari libur ya, peringati hari kenaikan Yesus Kristus ya. Long weekend cukup panjang ya, untuk Anda semua yang bisa menikmati hari libur Anda. Meskipun hari libur sudah mendengar ya, RRI tetap setia menemani Anda. Kita ke penelpon selanjutnya, ada siapa di mana? Halo.
2: Halo, dari Putra Jaya di Aceh.
0: Bang Putra, selamat siang. Assalamualaikum. Bagaimana cuaca di Aceh siang hari ini?
2: Ini lagi hujan.
0: Lagi hujan? Sejak kapan?
2: Iya, jam 8 tadi.
0: Oke, sampai sekarang ya?
2: Iya.
0: Menikmati libur panjangnya, mau dengar lagu apa siang ini?
2: Tandan ACT Mabuk Judi.
0: Oke, sip. Salam-salamnya
2: buat Mbak Purnama Sari, buat Kak Ina, buat Putri, buat Pak Mentirwan, semuanya lah.
0: Itu aja Bang Iwan? Irwan, Bang
2: iya,
0: Irwan kalau nggak salah ya.
2: Ahmad,
0: okay. Ahmad Irwan. Iya. Oke, okay. Terima kasih.
2: Iya,
0: selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, Pro Dangdut. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah siapa? Adalah
0: kita Indonesia ya.
3: Jadi Mbak Indah dari mana? Dari Pewayangan.
0: Dari rumah.
3: Dari Kayangan.
0: Dari
3: oh,
0: kira
3: dari Kayangan. Tadi saya dengar bilang Mbak siapa Purnama Sari ya. Dengar Mbak bilang dengar apa bisik apa? Dengar dari digital ya?
0: RRI digital.
3: Saya kira mau bilang dengar bisikan halus. Halo.
0: Biasa. Hari libur telinganya agak kemana-mana ya.
3: Enggak juga.
0: Oh, enggak juga. Bang ya. Ramadan Sorong, apa kabar? Bagaimana cuaca di sana?
3: Ini mau hujan nih, sebentar lagi.
0: Oh, sudah
3: hujan
0: diprediksikan.
3: Sudah ya? Nanti jam 4-nya datangnya.
0: Ya. Luar biasa. Oke. Ya. Berarti semalam gimana cuaca di sana?
3: Semalam itu ada hujan, agak jam berapa itu hujan tadi malam. Lumayan juga sih, lumayan deras.
0: Lumayan deras ya. Kita sepertinya dini hari hujan, karena semalam dinas malam aman.
3: Dini hari ya, Yang paling senang itu Mbak Dini. Kalau hujan dia di dini hari dia juga tidur.
0: Berarti Mbak yang enggak nama Dini enggak tidur berarti ya?
3: Iya, dini hari kan. Jadi yang nama Dini senang untuk tidur.
0: Oke, ya. Lagunya apa siang ini Bang Ramadhan?
3: Lagu dari Ida Laila ya. Laila judulnya Di Ujung Kerinduan.
0: Rindu siapa?
3: Di ujung kerinduan ya.
0: Rindu siapa?
3: Udah di kopi.
0: Udah kopi.
3: Apa? Salamnya. Siapa? Tadi itu yang Bang Ahmad Irwan berarti namanya sama persis sama Ahmad Irwan yang di Garut, ya, Jawa Barat. Tapi dia nama lengkapnya Ahmad Irwan Syah, pakai Syah Pak Uji lagi. Oh. Panjang namanya. Tapi bahasa di radio dia dikenal dengan Ahmad Irwan aja. Sama dengan tadi.
0: Makanya
3: Bang tadi itu dari mana? Ahmad Irwan dari mana?
0: Dari Aceh.
3: Tadi, oh dari Aceh, berarti kan ada Mbak Irwan juga lain lagi kan? Ini Ahmad Irwannya. Oh iya, salam untuk beliau, terus untuk Ita Purnamasari tadi ya.
0: Ita Purnamasari ya?
3: Iya, terus ini Ibu Putri udah lama gak kedengaran suaranya ya?
0: Iya betul sekali.
3: Ibu Putri sama Ibu Wigati ya, agak dalam minggu ini kayaknya gak belum kedengaran ya.
0: Bulan ini
3: ya, ya semoga beliau berdua sehat. Saya juga masih terus pengen dengar radio. Kalau saya sudah bosan baru saya stop dulu.
0: Ada bosannya ya, luar biasa.
3: Masih semangat.
0: Masih
3: ya.
0: Semangat.
3: Jadi ya, Pak Freddy juga ya, pembintang ya, Pratama, Ibu Maria ya, Putra Tambas, Putra Gaya, Putra Serui, Putra Tengah, ada juga Putra Maroli ya, terus Bang Rimba ya, Nona Pika di Manado, Bang Lei, Bunda Sugita, Bang Andi di Batam sama siapa itu, Bung Bang Prabu ya, itu Natalia, pokoknya Bang Asron juga, Ibu Farida ya, lalu Kenjarianti di kayak mana ya, di Nabire.
0: Di Nabire.
3: Iya, Ibu Wanusu ya bersama Pak Usu di Sambas Kalimantan Barat ya. Sudah semuanya saja ada.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Sekarang pukul 14:13 ya. Ya. Hitung supaya lagu pas ya.
0: Sip, always. Ya. Terima kasih.
3: Kurangi informasi dari RRI, kurangi itu setiap satu jam apa biasa itu yang informasi hoax, berita hoax itu.
0: Setelah warta berita sentral jam 9 sama Dinamika Olahraga.
3: Oh, itu cek fakta ya?
0: Iya, cek fakta.
3: Kompak siapa hari ada hoax, kapan berhentinya hoax?
0: Betul ya? Sekali. Berarti masyarakat belum bijak ya?
3: Iya, harusnya pemerintah bisa menghentikan mereka, tidak hoax.
0: Itu ya? Lagi.
3: Oke, sudah kalau begitu, Mbak Indah.
0: Iya.
3: Ya, selamat ya, tugas sehat, walafiat ya.
0: Iya.
3: Besok berarti Mbak Indah di MPL ya?
0: Iya betul sekali. Dinantikan ya.
3: Oh nanti malam atau Kak Yuli ya?
0: Mana Mbak Fana.
3: Oh iya. Habis Indah selalu Ana. Habis Ana siapa gitu ya? Saya sudah hafal ini.
0: Oh sudah hafal.
3: Yuli ya?
0: Iya.
3: Ya. Habis Mbak Lisa, Mbak Ina ya? Gitu
0: iya.
3: Ya?
0: Nggak kalau kembali gitu.
3: Mbak Tari masih cuti kan sama Mbak siapa itu?
0: Septi ya?
3: Iya. Salam semua kurulah.
0: Oke,
3: sudah kalau gitu, saya pamit dulu.
0: Terima kasih ya. Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bang Ramadhan di Sorong. Kita ke Ibu Anusu di Sambas. Halo, selamat siang menjelang sore hari.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, cakep. Lagu apa siang hari ini, Bu Anusu?
4: Oh, lagunya dari Dari Nur Halimah ya, 7 Purnama ya.
0: Oke, salamnya mengingat kita waktu.
4: Salamnya pertama buat Mbak, Mbak siapa ini?
0: Mbak Indah siang hari ini.
4: Salamnya buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Mbak Ika, buat Bang Irwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lai, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usu Busri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain dirangkul aja. Dari A sampai Z.
0: Sip.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu di Sambas ya siang hari ini. Kita ke mana dulu selanjutnya? Tadi di WhatsApp juga ada Pak Lanius ya. Kita ke Mbak Dika dulu ya. Selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Dika. Dari Dika di Taliabu request lagu dari Evi Tamala, judulnya Nada-Nada Cinta. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang Ibu Tris keluarga, Ibu Natalia, Ibu Farida, Kakak Tias, Bang Nasrun, Bang Irwan, Putra Tengah, Bang Andi Batam, Purnama Sari, Pak Usu, dan semuanya dirangkul jadi satu ya. Buat Kakak Indah, terima kasih, selamat siang. Oke, selamat siang, terima kasih Mbak Dika ya, siang hari ini. Sudah pendengar menemani suasana siang hari Anda dalam segmen Pro Dangdut ya. Requestan Anda siang hari ini kami hadirkan. Selepas itu nanti kalau ada waktu, line telepon diangkat lagi ya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Fnikul Sore. Sudah mendengar ya, menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Ada Ida Laila menemani Anda di ujung kerinduan.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Movement Eagle sore, saudara pendengar ya. Sekaligus nanti menyusul requestan Palanius yang hari ini ya dari Sambas. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cuaca Subah Sambas Kalbar. Subah. Cuaca Subah Sambas. Oke. Okay. Typo mungkin ya. Salam buat semuanya, lagu dari Nita Natalia berjudul Pasukan Dangdut. Buat Mbak sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama Palanius. Nanti setelah ini sudah pendengar ya, ada Evita Mala dengan Nada-Nada Cinta sekaligus menyusul requestan Palanius ya.

90,3 dan juga 97,5 FM. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Mukdikul Sore, menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14:47 waktu Indonesia Timur ya. Requestan Palanius dari Sambas dengan Pasukan Dangdut dari Nita Talia. Sekaligus sudah pendengar ya, nanti segmen Pro Dangdut mengakhiri perjumpaan kita di pukul 14:57. Kami hadirkan doa kerahiman ilahi diikuti dengan warta berita lintas tanah Papua ya, bersama Pro Satria dari Jayapura.

Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya, bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di Museum Nasional atau dibawa

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigo Sore. Sudah mendengar ya, masih menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14:52 waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio ya. Siang menjelang sore hari ini masih ada saya Indah Dari, dan mohon maaf sudah mendengar ya. Kami cukupkan segmen Pro Dangdut siang hari ini, sudah menemani Anda tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diangkat line teleponnya saudara ya. Dan untuk Anda juga sudah mendengar yang sudah bergabung, terima kasih sudah setia mendengarkan kami. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua ya. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung. Lagu terakhir dari Ridho Roma ya, dengan Dawai Asmara.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Kamis 14 Mei 2026. Di antaranya, penyelundupan 4 burung cendrawasih digagalkan di Jayapura. Polres Kerom musnahkan ratusan botol miras dan ganja hasil operasi berkala. Selain Warta Berita sore hari ini, kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama. Tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di Pelabuhan Laut Jayapura. Berikut kita simak laporan Reski Kurniawan.
1: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di Pelabuhan Laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih disembunyikan dalam potongan pipa paralon dan keranjang buah. Pelaksana tugas Kepala Karantina Papua Krishna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya, burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
2: Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih jenisnya cendrawasih mati kawat sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Kegagalan penyelundupan satuan ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam.
1: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Dari Kerom pendengar, Polres Kerom musnahkan ratusan botol miras dan narkotika jenis ganja hasil operasi sejak Desember 2026 hingga April 2026. Pemusnahan ini merupakan komitmen dari Polres Kerom untuk membersihkan Kerom dari peredaran gelap narkoba dan minuman keras. Laporan Arul Firmansyah.
3: Sekarang melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika jenis ganja dan minuman keras berbagai merek bertempat di Mapolres Kerom. Pemusnahan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Kerom dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan penyakit masyarakat untuk terciptanya Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Kerom. Kapolres Kerom AKBP Astoto Budi Ramayanto mengatakan, total barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 563 botol minuman keras berbagai merek, 250 narkotika jenis ganja dalam bentuk tanaman, serta 30 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis ganja ukuran besar. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus dan pelaksanaan kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh Satres Narkoba Polres Kerom selama periode Desember 2025 hingga April 2026. Pemusnahan ini juga menjadi langkah nyata aparat kepolisian dalam menekan peredaran narkotika dan minuman keras ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
4: Seluruh hasil tangkapan dari bulan Desember 2025 sampai hari ini bulan Mei 2026, hasil pencapaian dan pengungkapan Satres Narkoba Polres Kerom. Sebagaimana yang bisa kita lihat di hadapan kita, Saat ini terdiri ada banyak minuman keras dari berbagai jenis yang totalnya ada 563 botol ataupun kaleng. Kemudian tanaman ganja sebanyak 250 pohon dan tanaman ganja siap edar sudah dalam bentuk kemasan plastik ini sebanyak 30 bungkus. Pada kesempatan yang baik ini, kami juga akan langsung melaksanakan pemusnahan hasil ungkapan narkotika maupun minuman keras yang sudah berhasil kita amankan.
3: Ditegaskan Kapolres Kerom, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk keseriusan Polres Kerom dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras di wilayah hukum Kabupaten Kerom. Menurutnya, narkotika dan miras menjadi salah satu faktor utama pemicu tindak pidana berbagai gangguan Kamtibmas di tengah masyarakat. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil kerja keras dari personil Satres Narkoba Polres Kerom dan jajarannya melalui operasi kepolisian yang terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
4: Ini merupakan komitmen kami kepada masyarakat, tidak ada tempat dan ruang untuk narkotika jenis apapun, baik itu tanaman ataupun sintetik, dan minuman keras yang beredar di wilayah Kabupaten Kerom. Kami akan terus berkomitmen, kami akan terus menjaga, jangan sampai barang-barang terlarang ini beredar di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kerom. Ini merupakan langkah awal ataupun tengah tahun yang telah kami lakukan, dan kami akan terus melakukan upaya-upaya ini sampai terus dan sampai Kabupaten Kerom benar-benar bersih dari narkotika dan minuman keras.
3: Terkait dan itu, Kapolres Kerom mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta pemerintah untuk bersama-sama membantu kepolisian dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkotika maupun miras ilegal di lingkungan mereka sehari-hari. Sebab menurut Kapolres, keamanan bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, namun tanggung jawab bersama demi terciptanya Kabupaten Kerom yang aman, sehat, dan kondusif. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja Papua mendorong para pencari kerja meningkatkan keterampilan dan kompetensi agar lebih mudah terserap di dunia kerja. Langkah ini dinilai penting di tengah tingginya persaingan mendapatkan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja di Disnaker Papua, Francisca Ari, mengatakan, perusahaan saat ini membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan industri. Karena itu pencari kerja diminta aktif mengikuti pelatihan maupun kursus keterampilan. Disnaker Papua juga mulai menyosialisasikan program Kartu Siap Kerja. Program tersebut memuat informasi lowongan kerja, magang hingga pelatihan kerja. Ia berharap peningkatan keterampilan dapat membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Papua. Saudara Warta Berita Lintas Tanda Papua sedang Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia Jayapura dan juga Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
5: Hai, kamu orang yang pecinta bola.
6: Sini, dengar dulu ya.
7: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026. RRI bersuara, piala dunia untuk semua. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: dalam memajukan pembinaan olahraga prestasi secara berkelanjutan.
1: Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Bobby Awi, menegaskan turnamen ini merupakan agenda rutin tahunan untuk menjadi panggung bagi anak-anak di Kota Jayapura menunjukkan hasil latihan selama di SSB.
2: Turnamen ini untuk menunjukkan hasil latihan mereka selama ini di SSB-SSB yang mereka ikut berlatih. Sehingga turnamen ini kami selenggarakan guna membina generasi-generasi muda khususnya usia 10 sampai 12 tahun yang terlibat di dalam sejumlah SSB di Kota Jayapura ini.
1: Senada disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Niki Leonardo Ilolung bahwa festival ini menjadi bagian pembinaan usia dini khusus di cabur sepak bola di Kota Jayapura sekaligus agar para pemain dapat menyalurkan bakat yang dimiliki untuk melihat hasil pembinaan di SSB.
3: Dan yang keluar sebagai juara 4 adalah SSB Venus. Kita berikan tepuk tangan buat SSB Venus. Juara ketiga SSB Cendrawasi. Nama SSB Cendrawasi. Yang keluar sebagai pemenang juara kedua yaitu SSB Natri. Kita berikan tepuk tangan buat SSB Natri. Yang berhasil juara 1 di SSB tahun 2006 ini yaitu Tunas Rudah Anadu. Kita juga tentang hal yang penuh Rudah Anadu. Sasaran ini untuk penggunaan usia dini di belakang bola yang ada Kota Jayapura. Dua, agar pemain dapat menolongkan bakat yang mereka miliki dan melihat hasil dari pembinaan latih serta pembinaan di SSB masing-masing.

Papua. Terima kasih atas perhatian Anda dan tentunya jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital. I just swear.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

Selamat sore seluruh pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya. Apa kabar untuk Anda semua? Pukul 15:39 waktu Indonesia Timur. Masih menemani suasana siang hari Anda ya. Siang, sore hari Anda. Biasa ya, bawaan libur saudara ya. Selamat menikmati long weekend Anda. Cukup panjang ya, hari libur di hari ini juga memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Dan juga tentunya sudah mendengar ya, Persatria Rimba Pendigul dalam program Rimba Pendigul sore menemani Anda hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam ya. Kita lihat playlist yang sudah ada di meja studio sore hari ini saudara. Ada musik dari Feby Putri, menyusul nanti dari Tantowi dengan Ariati. Kemudian ada Judika dengan Bukan Rayuan Gombal. Selepas itu ada Siti Nurhaliza featuring Judika kembali dengan Kisah Kuinginkan. Kembali dari The Mercy, Jauh Disayang. Kemudian ada Sania dengan You're Still The One. Kemudian ada Rosa dengan Wanita Yang Kau Pilih. Tak ketinggalan ada Lila akan menemani Anda dengan Gak Romantis. Kemudian ada Maggie Diaz dengan Rindu. Kemudian ada Agnes Monica dengan Matahariku. Matahariku untuk Bovendigul sore hari ini sepertinya tadi sempat keluar agak gerimisnya, tapi cukup tidak begitu cerah, tidak begitu gelap ya. Kemudian ada siapa sore ini saudara yang akan menemani Anda? Ada Tulus, Jangan Cintai Aku Apa Adanya Tetapi Cintai Aku Seperti Apa Bang Tulus. Kemudian juga ada Yura Yunita dengan Tanda, Niki Ardila Menanti Kejujuran, Kapan Kau Kembali, Farid Ada Surat. Kemudian juga ada Westlife dengan My Love. Sepertinya Westlife akan konser di Jakarta, di Jagarda, di Jakarta saudara ya. Kalau gak salah nanti Juni mendatang ya, kalau gak salah. Juni mendatang. Maksudnya tiketnya udah bisa di war Juni mendatang, dan konsernya tahun depan kalau gak salah ya, 2027. Di bulan 7 ya. 2027 maksudnya ya. Oke saudara, di sore hari ini nanti akan kami selingi dengan informasi ya. Untuk Anda juga mungkin yang udah mulai menabung, ingin menonton ataupun mendengarkan langsung sang Westlife yang juga memang para cowok-cowok ya yang cukup tampan, mungkin lagu favoritnya selain My Love apa yang pernah Anda dengarkan? Nanti Anda bisa dengarkan langsung di Jakarta ya, konser dari Westlife. Dan tentunya itu saudara akan berlangsung kalau nggak salah tahun depan ya, 2027. Bisa menabung mulai dari sekarang.

0: berada Surabaya pendengar ya, kita bahas sedikit terkait dengan konser Westlife yang juga merupakan grup pop terkenal dunia yang resmi mengumumkan jadwal tur Asia untuk Westlife 25 The Anniversary World Tour, di mana konser ini akan berlangsung pada 23 Januari di hari Sabtu 2027 saudara di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Rangkaian tur ini juga merupakan kelanjutan dari perayaan 25 tahun Westlife yang sebelumnya akan berlangsung di Inggris dan juga Eropa. Saudara, Westlife memiliki basis penggemar yang sangat loyal dan juga cukup besar di Indonesia. Indonesia sendiri tetap menjadi salah satu pasar penggemar terbesar di seluruh dunia. Yakni konser ini dipromotori oleh Vola GoPro dan juga Soundreed dengan tajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Tiket per sale juga akan tersedia untuk promotor pro sale Kamis dan 22 hari Jumat, yakni dibuka pada 21 dan 22 Mei 2026 minggu depan ya, mulai pukul 10 hingga pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan penjualan saudara untuk umum dimulai pada hari Sabtu pada tanggal 23 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga diketahui mulai dari ataupun harga tiketnya mulai dari Rp850.000 hingga Rp2.750.000. Harga belum termasuk pajak dan biaya administrasi. Seluruh pemegang tiket dari semua kategori juga akan mendapatkan LED Worst Band eksklusif untuk menambah kemeriahan pada saat konser nanti. Itu tadi sudah mendengar ya, sedikit informasi terkait dengan konser yang akan dilaksanakan oleh salah satu grup pop terkenal dunia ya, yakni Westlife nanti di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2027 ya.
1: Okay lads, the last voice just been cancelled.
2: Oh my god.
3: What are you talking about again?
2: Please tell me you're joking.
3: That's the same old story.
2: You serious?
4: Lads, if I could fly this plane myself with gold and gold. Look, forget this, we'll be quicker walking. I'm going.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Dimanapun Anda berada sore hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendikul Sore. Sudah mendengar ya, pukul 17 akan kami hadirkan Warta Berita Daerah, sejumlah informasi aktual dan juga faktual hasil liputan reporter kami di hari ini ya, hari Kamis 15 Mei 2026. Selepas itu sudah mendengar sekaligus hari Kamis akan ada Beranda Stacita di Kita Merilai Pro 1 Jakarta ya, pukul 17 selepas Warta Berita Daerah. Dan untuk hari ini azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Temang-temang pilihan selepas azan maghrib dan sekaligus kita menyanti penyampaian Warta Berita Gema Tanah Papua ya. Akhir kebersamaan kita di pukul 19, produksi RRI Jayapura hari ini Kamis. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendikul Sore. Untuk Anda juga mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, Saudara.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
2: Dimanapun Anda berada, saudara pendengar masih mendengarkan Bovendigul sore ya. Informasi kami hadirkan terlebih dahulu, saudara. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UKM Sukmawati di Pasar Wamangu, Merauke. Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke Pasar Wamangu, Merauke, melakukan pemantauan dan mewawancarai pedagang. Pemantauan dilakukan saudara setiap hari pada pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Berikut kita lihat seperti apa harga barang kebutuhan pokok di Pasar Wamangu ya, di kemarin di hari Selasa 5 Mei 2026, masih dalam bulan ini saudara. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya ada gula pasir curah atau per kilogramnya kisaran 19.000 hingga 20.000 per kilogram. Sedangkan gula pasir dikemas premium di angka 25.000 dan juga harga minyak goreng premium 25.000 dan minyak goreng minyak kita dengan harga 15.700 dan tepung terigu saudara 15.000 per kilogram. Kemudian berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, yakni berintegritas, akurat, konsisten, kontinu dan juga terdokumentasi dan andal. Sepertinya tidak ada harga yang begitu signifikan saudara ya, tetapi beberapa informasi di media sosial sepertinya harga minyak goreng mengalami kenaikan saat ini ya. Namun di Merauke tadi disampaikan untuk harga minyak goreng yang premium 25.000. Ini per 1 liter ya. Kemudian untuk yang minyak kita ya. Minyak kita enggak tuh. Minyak kita ya 15.700. Kemarin waktu berbelanja saudara yang 5 liter minyak kita enggak sebut brand ya. Tetapi biasanya standar 110-an 5 liter kemarin sudah cukup naik, di mana harganya 125.000 itu yang untuk 5 liter. Sepertinya tidak begitu signifikan di Merauke ya, atau bagaimana saudara pendengar ya? Apa karena saya belum berumah tangga jadi tidak begitu terlalu mengupdate dan tidak begitu merasakan ya kalau memang ada kenaikan, atau gimana menurut Anda saudara? Dan memang kemarin minyak yang 5 liter sudah cukup sangat cukup tinggi ya, dari 110.000 menjadi 125.000. Dan dikatakan juga penjualnya katanya harganya sudah naik lama begitu ya. Itu tadi saudara ya, harga bahan pokok di Pasar Wamangu Merauke. Belum ada update ya di Pasar Bovendigul seperti apa. Kemudian kita melihat seperti apa harga kebutuhan pokok lainnya, di mana dari sisi peternakan dan perikanan, masih dari Merauke saudara ya. Di antaranya ada daging ayam ras yakni 55.000 per kilogram, telur ayam ras di angka 48.000, kemudian daging sapi paha belakang 140.000 per kilogram. Sedangkan harga ikan bandeng 40.000 per kilogram. Ikan kembung di angka 45.000 atau dijual dengan harga 45.000 per kilogram. Dan harga ikan tongkol dan juga tuna serta cakalang, saudara ya, Rp45.000 per kilogram. Masih berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok dan juga pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku sesuai dengan prinsip pemantauan, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, dan juga kontinu. Itu tadi sudah pendengar ya, dua informasi dari Merauke seperti apa harga bahan pokoknya yang ada di Merauke. Dan untuk harga dari sisi peternakan dan juga perikanan ini dirilis hari ini ya, 13 Mei kemarin ya, 13 Mei 2026 di hari Rabu. Pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Suasana sore hari Anda masih kami hadirkan dengan tembang-tembang pilihan. Kalau tadi Tantowi baru saja berlalu dengan Ariati, masih ada Kisah Kuinginkan. Kemudian juga ada Demersi dengan Jauh Disayang, ada Sania dengan You're Still the One.
3: Oh Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
4: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
3: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
4: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
3: Lah, kok gara-gara abang?
4: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
3: Lah, apa hubungannya?
4: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
3: Oh, jadi kita juga ya yang bikin

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And force another fine save from Yashin.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bukendiku Sore, saudara pendengar ya. Wanita yang kau pilih menemani suasana sore hari Anda. Pukul 16:35 waktu Indonesia Timur, tanah waktu sore hari ini ya. Informasi masih akan kami hadirkan sekaligus warta berita ya.

0: RI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

untuk Anda yang juga mendengarkan kami di Pemancar Relay Waroko 97,5 FM. Selamat sore, Pak Jemaatnya Bapak-Bapak semua. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda sore ini ya? Pendigul masih dengan adem-adem ayamnya seperti biasa ya. Kurang lebih berapa hari terakhir cuaca silih berganti ya, panas mendung, hujan panas demikian hingga malam hari, biasa hujan di dini hari ya. Baik, sudah mendengar ya, untuk Anda juga sore hari ini mendengarkan kami melalui radio visual kami RRI Digital. Masih ada saya Indah Dari menemani suasana sore hari Anda ya.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
3: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
2: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
3: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
2: Nah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Lulu.
3: Benar apa?
2: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
3: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu kan?
2: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
3: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
2: Oke,
3: deal.
4: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasakan nasib saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari

Pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia, Bu Pendikul dengan Warta Berita. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Saudara, sari berita penting di Stikbud. Bu Pendikul membantu atasi kekurangan guru di sejumlah SMP. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah.

0: Saudara, kami awali berita pertama sore hari ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul membantu mengatasi kekurangan guru di sejumlah sekolah menengah pertama atau SMP. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Thomas Jamle.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul secara bertahap membantu mengatasi kekurangan tenaga guru di sejumlah sekolah menengah pertama yang ada di wilayah Bovendigul. Beberapa bidang studi yang saat ini masih mengalami kekurangan tenaga pengajar diantaranya guru agama Katolik, guru pendidikan jasmani dan kesehatan, guru seni budaya, guru informatika, serta guru pendidikan kewarganegaraan. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul Marcelina menuturkan, pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan guru agar proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, selain dinas melakukan pencarian tenaga pendidik, pihak sekolah juga diberikan kesempatan untuk mencari guru bidang studi yang dibutuhkan guna membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing.
2: Dari beberapa bidang studi yang memang contoh guru agama Katolik. Nah, kita tahu bahwa rombelnya banyak, padahal guru agama cuma satu. Nah, di situ kami sudah mendapatkan satu lagi guru agama Katolik sehingga menambah sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian juga ada PKN. Nah, mereka karena rombelnya banyak, mereka kekurangan satu guru PKN. Kami dinas juga sudah bantu untuk mengakomodir itu dan anggarannya itu dibayar dari Dinas Pendidikan. Kemudian juga guru seni budaya. Nah, seni budaya kita tahu bahwa sebenarnya kalau sesuai dengan kebutuhannya dia membutuhkan tiga sesuai dengan rombel, namun kami dinas sudah membantu satu guru seni budaya. Dan kita tahu bahwa seni budaya itu susah sekali. Hampir semua sekolah mengeluh bahwa mereka hampir tidak ada punya guru seni budaya dan itu sulit sekali. Ya, saya tidak mengerti apakah banyak yang mungkin sarjana lain-lain itu yang banyak, tapi seni budaya itu sama sekali tidak ada. Dan kami juga dinas sudah membantu memberikan satu guru lewat mereka melamar ke Dinas Pendidikan yang kami tempatkan di SMP 1. Dan juga sama informatika. Informatika juga mereka kekurangan, kami juga sudah dapat juga, dan itu mereka yang anak mahasiswa yang sudah selesai dari Musamus Merauke. Kemudian juga guru BK, mereka membutuhkan tiga dan kami sudah lengkapi. Dari satu yang ada, kami melengkapi dua dan puji Tuhan. Untuk SMP 1, saya pikir sudah tidak ada masalah. Tinggal nanti kekurangan yang sesuai rombel itu akan disesuaikan kemudian ke depan. Kemudian juga ada, kalau nanti guru SMP Ujung Kia, saya pikir sudah tidak ada masalah karena kemarin hanya kekurangan di agama Katolik dan guru matematika. Kepala sekolahnya sudah carikan dan kami akan akomodir lewat anggaran Dinas Pendidikan untuk honor mereka. Kalau di SMP Saverius juga sama saya pikir, tapi semuanya sudah kami bantu akomodir, mereka mencari. Begitu pula KOU. Nah, KOU ini kami masih kekurangan, mereka sekolah masih kekurangan guru PKN prakarya dengan TK. Nah, yang tadinya kekurangan IPS dengan PENJAS, bukan kekurangan sama sekali, tidak ada, sudah ada. Sudah kami dari dinas memberikan satu guru yang melamar yang PENJAS dan IPS dari sekolah yang mencari.
1: Marcelina menjelaskan langkah tersebut dilaksanakan sebagai solusi agar aktivitas belajar mengajar tetap berjalan optimal sambil menunggu pemenuhan tenaga guru secara menyeluruh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul berharap upaya ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan serta memastikan para siswa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal di sekolah. Thomas Yamlain RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, masyarakat Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul berterima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli mengadakan air bersih di kampung mereka. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan reporter kami untuk Anda, Yohanes Degoden.
3: Kebutuhan akan air bersih menjadi harapan seluruh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di Bovendigul, Papua Selatan, kebutuhan akan air bersih masih menjadi kerinduan masyarakat. Selama ini, masyarakat khusus di daerah perkampungan untuk mendapatkan air bersih, mereka rela jalan jauh mencari sumber air bersih. Bahkan harapan air hujan masih menjadi harapan masyarakat. Tokoh adat Kampung Asiki Prabu, Benedictus Umap Ambai, minta agar ada dukungan penuh terhadap sumber air bersih bagi masyarakatnya.
4: Yang selama ini saya mulai semenjak 2005 saya mulai masuk tinggal di sini sampai dengan sekarang 2025 ini kami banyak kendala masalah air bersih. Yang sekarang ini memang agak susah dan kami hanya bisa dapat dari air hujan saja. Itu pun kalau ada hujan, kalau tidak ada kami setengah mati. Terutama anak sekolah, mama. Nah, jadi saya minta bantu ke pemerintah atau siapa saja yang bisa mendengar saya punya kata-kata ini atau saya punya permintaan ini, tolong Bapak dorang bantu kami, karena selama ini kami susah dengan masalah air.
3: Menyikapi keluhan warga di wilayah Kampung Asiki tersebut, TNI Angkatan Darat Yonif 403 Wirasada Pratista hadir melalui program Kepala Staf Angkatan Darat, yakni program TNI Manunggal Membangun Air. Di tengah tugas pokok mereka menjaga kedaulatan bangsa di tapal batas, mereka juga peduli dengan masyarakat setempat untuk menjalankan tugas mulia tersebut dengan membangun sarana air bersih. Melalui program ini, harapan yang dinantikan masyarakat terjawab sudah. Hanyalah ungkapan terima kasih yang mereka sampaikan, tak banyak kata yang mereka utarakan. Masyarakat sangat bersyukur atas bantuan TNI. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu Mama Papua.
5: Terima kasih Bapak Satgas, Bapak Kasat atas bantuan airnya bagi masyarakat kami setempat, masyarakat Papua yang kami tinggal di sini.
3: Dengan adanya sumber air bersih tersebut, masyarakat diminta bersama-sama jaga fasilitas yang ada agar dapat bertahan lama demi kepentingan bersama. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio Asiki FM. Pemerintah daerah diminta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan demi mengurangi risiko bencana. Laporan disampaikan Agustina Yuniarsi.
6: Kegiatan sosialisasi edukasi kesiapsiagaan bencana tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi sejak dini. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi ancaman bencana di wilayah Bovendigul sesuai karakteristik daerah, sekaligus menyebarluaskan informasi mengenai langkah mitigasi, prosedur evakuasi, serta penanganan darurat yang tepat. Ungkapan ini disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua. Dikatakan kegiatan sosialisasi edukasi kesiapsiagaan bencana juga diharapkan mampu membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat, sehingga setiap individu memiliki kesiapan mental dan pengetahuan dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, mengurangi risiko bencana, serta melaporkan potensi bahaya secara cepat dan tepat. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah juga dinilai penting agar lebih responsif dan tanggap menghadapi berbagai ancaman bencana. Melalui kegiatan sosialisasi, pemerintah berharap masyarakat Bovendigul semakin tanggap dan sigap menghadapi potensi bencana. Edukasi yang diberikan diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
7: Pemerintah wajib mempersiapkan penanggulangan untuk bencana alam di kabupaten.
6: Seluruh pihak diharapkan dapat terus berkolaborasi tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan mitigasi. Dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kerjasama semua pihak, ancaman bencana diharapkan dapat diminimalisasi sejak dini, sehingga Bovendigul dapat menjadi daerah yang tangguh bencana di wilayah Papua Selatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir, petugas puskesmas Yani Rumah Trauma kembali bertugas. Jaminan keamanan menjadi permasalahan mendasar. Laporan disampaikan Imam Komarudin.
8: Sebagian tenaga kesehatan puskesmas Yani Rumah masih mengalami trauma untuk kembali bertugas di wilayah kerjanya. Hal itu disebabkan penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Bandara dan Wage beberapa waktu lalu. Kepala Puskesmas Yani Rumah Ishak Nasendi mengakui situasi keamanan menjadi alasan utama para petugas belum kembali secara penuh. Pihaknya sebenarnya siap melayani masyarakat apabila kondisi keamanan benar-benar terjamin. Namun hingga kini belum ada instruksi resmi dari pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali pelayanan penuh di puskesmas yang di rumah. Ia mengatakan tenaga kesehatan membutuhkan rasa aman dan nyaman saat menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Tanpa adanya jaminan keamanan, para petugas merasa khawatir keselamatan mereka terancam. Isak menjelaskan selama dirinya bertugas di Yani Rumah tidak pernah ada aparat keamanan yang berjaga secara tetap di wilayah tersebut. Bahkan patroli keamanan juga disebut tidak pernah dilakukan.
9: Ini saya sudah sampaikan ke kampung, kita bukan tidak mau naik, cuma situasi yang kemarin kan sedikit kejenakan di pusat Yani Rumah. Dan otomatis teman-teman kita pasti kan semua trauma untuk naik. Kemudian sudah ada anggota untuk menjamin keamanan, tapi itu juga untuk bisa menjamin kita kayak kampung-kampung yang lain. Untuk dalam distrik yang lama sendiri kita siap untuk naik. Mungkin berapa teman dulu anak asli yang disitu dalam pelayanan dulu.
8: Kondisi itu membuat para tenaga kesehatan selama ini bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Situasi tersebut semakin menambah kekhawatiran setelah terjadi gangguan keamanan di kawasan sekitar. Ia menambahkan saat insiden terjadi, tenaga kesehatan sebenarnya sedang melakukan pelayanan di kampung lain yang berjarak sekitar 1 hingga 2 jam dari lokasi kejadian. Namun, kabar tersebut membuat para petugas panik dan takut. Meski demikian, pihak puskesmas tetap berupaya memberikan pelayanan secara bertahap dengan mengirim obat terlebih dahulu. Langkah itu diharapkan dapat membantu pemulihan pelayanan kesehatan di Yani Rumah. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia, Bu Pendikul. Warta berita selanjutnya diudarakan besok pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini, produksi Radio Republik Indonesia Povendigo. Sejumlah informasi tadi Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Pukul 17 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, saudara ya. Di hari ini sepertinya Brenda Astacita tidak diproduksi, saudara pendengar ya. Untuk itu kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Povendigo sore. Kami hadirkan teman-teman pilihan, sekaligus nanti akan kami selingi dengan teman-teman religi ya. Jelang dikumandangkannya azan maghrib, wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Pukul 17 lebih 34 menit waktu

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Oh, kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
4: Prosatria dari Bovendigul, Kanal Informasi dan Inspirasi, pukul 17:25 waktu Indonesia Timur. Saudara, kami hadirkan ya, teman-teman religi, jelang dikumandangkannya azan maghrib, wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tarmira dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Saudara, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pukul 17:39 menit waktu Indonesia Timur. Saudara, tanda waktu di studio sore ini ya, saya Indah Dari sudah menemani Anda sejak pukul 14 atau pukul 2 siang tadi ya. Dan akhir kebersamaan kita nanti di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Sekaligus sudah mendengar ya, kami temani ruang dengar Anda malam hari ini, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Teman-teman religi, sudah mendengar ya, khususnya umat muslim yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil 'azim.
0: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi.
2: Bilal bin Rabah adalah muazin pertama yang mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadur

azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk memandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

Tahukah Anda, dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

90,3 dan juga 97,5 FM ya, Prosatur dari Ibu Fendigul, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semua, saudara pendengar, untuk Anda juga yang ada di 20 distrik, 112 kampung ya. Selamat menikmati suasana malam hari Anda di malam hari ini ya. Di hari ini juga, meskipun hari libur, saudara pendengar ya, mungkin ada dari Anda yang memang tetap mengerjakan beberapa pekerjaan ataupun beberapa tugas yang juga memang sudah deadline ya. Dan saat ini mungkin sudah kembali ke rumah, saudara ya, bertemu bersama keluarga, mungkin lagi menikmati yang anget-anget ya. Juga tadi selepas umat muslim melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, lagi bersantai, mungkin lagi menikmati kopi ataupun teh ya. Selamat malam saja untuk Anda semua, dan untuk Anda pendengar yang ada di pemancar Lili Waroko ya, 97,5 FM. Selamat malam untuk Anda semua. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda malam hari ini? Ada Desi Ratnasari menemani Anda dengan Hidayah, sekaligus menjadi tembang religi penutup ya, selepas tadi kami temani Anda menjalankan ibadah sholat maghrib. Selanjutnya nanti di pukul 18 kami hadirkan tembang-tembang pilihan. Hingga nanti pukul 19 akan kami selingi juga dengan informasi, saudara ya, rilisan portal berita kami rri.co.id. Dan tentunya pukul 19 kami hadirkan warta berita Gema Tanah Papua untuk edisi hari ini Kamis, produksi dari RRI Jayapura. Baik, selamat malam untuk Anda semua, pace-mace, bapak mama semua, dan juga untuk Anda pendengar setia yang ada di seputaran kota Tanah Merah ya. Saya Nadari masih menemani suasana malam hari Anda.

0: Putri Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zali. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup I. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah kita.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

Bu Pendigul sore, saudara masih menemani waktu istirahat Anda ya di hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Saat lagi kami hadirkan informasi rilisan portal berita kami.

0: saya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
1: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
0: Berarti kalau pohonnya habis?
1: Iya, kalau habis, air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
0: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
1: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
0: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
1: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
2: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.
3: Saudara kami lansir dari portal berita kami rri.co.id, anggota DPR Papua Selatan Untung Gulto menilai visi dan misi Bupati Bovendigo terkait program Pulang Kampung Bangun Kampung merupakan langkah besar yang tidak mudah untuk diwujudkan. Meski demikian, ia berharap program tersebut tetap dijalankan secara bertahap agar harapan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dapat tercapai. Saudara, menurutnya tantangan terbesar dalam merealisasikan visi tersebut terletak pada kondisi geografis Kabupaten Bovendigo yang sangat luas dan memiliki banyak wilayah terpencil. Kabupaten ini terdiri dari 20 distrik dan 112 kampung yang tersebar di sejumlah wilayah yang akses transportasinya masih terbatas. Diketahui juga, saudara pendengar, ia mengatakan bahwa pemerintah daerah dapat memulai pelaksanaan program dari kampung-kampung yang mudah dijangkau terlebih dahulu. Dengan demikian, masyarakat dapat mulai melihat hasil nyata dari visi dan misi kepala daerah tersebut. Untung juga menambahkan bahwa pembangunan kampung harus menjadi prioritas karena sebagian besar masyarakat Bovendigo masih tinggal di wilayah kampung dan distrik yang membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa, saudara, apabila program tersebut tidak segera mulai dijalankan, maka akan semakin sulit diwujudkan mengingat luasnya wilayah dan banyaknya kebutuhan pembangunan di setiap distrik. Karena itu, berharap pemerintah daerah mampu menyusun skala prioritas pembangunan secara tepat agar visi Pulang Kampung Bangun Kampung tidak hanya menjadi slogan tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok kampung. Kemudian sudah pendengar, ada masih dari Bovendigo, di mana dari sisi pendidikan, pertumbuhan sekolah di Bovendigo meningkat, ketersediaan guru menjadi tantangan. Tumbuhnya berbagai jenjang pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA menjadi langkah positif dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigo. Namun di balik perkembangan tersebut, saudara, ketersediaan tenaga pendidik dinilai masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Tokoh pendidikan Bovendigo, Rufus Burok, mengatakan pertumbuhan lembaga pendidikan di daerah itu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, peningkatan jumlah sekolah juga berdampak pada kebutuhan guru di berbagai satuan pendidikan. Menurutnya, saudara, persoalan ketersediaan guru harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah Kabupaten Bovendigo melalui instansi terkait agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Rufus juga menjelaskan tanggung jawab penyediaan tenaga pendidik pada dasarnya berada pada dua pihak, yakni pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta. Untuk sekolah negeri, saudara, menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Sedangkan sekolah yang diselenggarakan masyarakat atau swasta menjadi kewenangan yayasan maupun pengelola sekolah sesuai ketentuan dalam sistem pendidikan nasional. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak dapat secara langsung mengatur penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta karena masing-masing lembaga memiliki profesionalisme dan mekanisme tersendiri yang tetap mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, serta sistem pendidikan nasional. Namun meski demikian juga, saudara, pemerintah tetap memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan swasta, salah satunya melalui bantuan hibah dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Mungkin juga tadi Anda menyimak dalam penyampaian warta berita daerah sore ya, tadi disampaikan juga membutuhkan ada beberapa guru yang juga memang masih kekurangan di Bovendigul dan sudah diatasi oleh Dinas Pendidikan. Salah satunya tadi ada guru seni budaya, kemudian juga tadi guru agama Katolik dan lain sebagainya ya. Informasi-informasi ini saudara Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

90,3 dan juga 97,5 FM Prosata dari Bovendigul, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Bovendigul sore. Saudara, masih ada saya Indah Dari menemani ruang dekat Anda. Pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Tanda waktu di studio malam hari ini.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohen Digul.

97,5 FM Pro 1 RRI Bovedigul, kanal informasi dan inspirasi. Bukan rahasia saudara ya, menemani suasana malam hari Anda. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovedigul malam. Dan saat ini juga saudara ya, sekaligus kita jelang penyampaian warta berita Gematanan Papua, kami hadirkan informasi kembali rilisan portal berita kami rri.co.id. Saudara pendengar, hantavirus merupakan kelompok virus zoonotik yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus, di mana virus ini dapat menyebabkan gangguan serius pada paru-paru dan ginjal manusia. Dalam dunia medis, infeksi hantavirus dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu hantavirus pulmonary syndrome dan juga hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS, di mana kedua jenis penyakit tersebut memiliki tingkat fatalitas yang cukup tinggi akibat apabila tidak ditangani secara cepat. Saudara, kasus hantavirus mulai mendapat perhatian internasional sejak wabah di Amerika Serikat pada awal 1990-an. Setelah peristiwa itu, berbagai negara meningkatkan pengawasan terhadap penyakit yang berasal dari hewan pengerat, yaitu tikus. Para peneliti juga menyebut bahwa hantavirus sebagai salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai, di mana penyakit zoonosis merupakan infeksi yang dapat berpindah saudara dari hewan ke manusia. Meski juga tergolong langka, hantavirus tetap menjadi perhatian dunia di dalam dunia kesehatan internasional. Tingkat kematian yang tinggi membuat virus ini dianggap berbahaya apabila terjadi wabah. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, saudara, silakan Anda kunjungi laman kami terkait dengan virus mematikan dari tikus hantavirus kembali menggemparkan dunia. Mungkin sudah banyak ya muncul di laman ataupun media sosial Anda. Dan juga sepertinya 2 hari lalu kalau nggak salah ya, sudah dibacakan juga seperti apa cara penanganannya ya. Untuk selengkapnya silakan saudara Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Kurang lebih jika Anda ingin membersihkan kotoran dari tikus menggunakan desinfektan dan juga jangan dalam posisi kering ya. Dan pastikan juga Anda selalu menerapkan pola hidup sehat dan tentunya menjaga kebersihan ya dari hewan pengerat yaitu tikus. Jangan membersihkannya secara langsung ya, saudara. Baik, Anda masih mendengarkan Bovedigul sore ya, pukul 18:34 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu ada Tulus menemani ruang dengar Anda ya. Jangan cintai aku apa adanya.

0: Lindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: 90,3 dan juga 97,5 FM plus 1000 pendikul kanal informasi dan inspirasi. Saudara Dagama menemani Anda dengan 7 Samudra ya. Lagu yang juga rilis di tahun 2000-an sedang mengudara menemani Anda juga mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya ya. Masih aman cuaca malam hari ini ya. Meskipun memang tadi sore sempat gerimis ya. Untuk Anda juga yang saat ini mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Selamat malam saudara pendengar, Bu Fendigul sore menemani malam hari Anda hingga nanti pukul 19 ya. Tepat pukul 19 tadi saya Indah Dari sudah mengudara.
1: Tahukah Anda, di balik tiganya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa. Lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from defense.
0: Trofi Piala Dunia FIFA salah satu hal yang paling ikonik di setiap perhelatan Piala Dunia. Salah satunya Piala Dunia 2026. Semua bertanya-tanya siapa yang akan mengangkat trofi ini. Butuh perjuangan 4 tahun dan keringat jutaan manusia. Benda setinggi 36,8 cm dengan bobot 6,1 kg emas murni ini bukan sekedar piala. Ia adalah simbol supremasi tertinggi yang dikelilingi oleh protokol keamanan. Serta aturan yang melekat mengenai siapa yang boleh menyentuhnya bukan sekedar formalitas, melainkan upaya menjaga eksklusivitas dan kesakralan sejarah sepak bola. FIFA telah menetapkan aturan yang sangat spesifik mengenai siapa saja yang berhak menyentuh trofi asli. Dilansir dari bola.com, trofi Piala Dunia FIFA yang asli hanya dapat disentuh dan dipegang oleh sekelompok orang yang sangat terpilih, termasuk pemenang Piala Dunia dan kepala negara. Sehingga bagi seorang pesepak bola, menyentuh trofi tersebut adalah hak istimewa yang harus diperjuangkan seumur hidup melalui keringat dan air mata di lapangan hijau. Dan meskipun trofi ini sering dibawa berkeliling dunia dalam acara trofi tour, masyarakat umum hanya diperbolehkan melihatnya dari balik kaca pelindung yang tebal. Bahkan saudara, saat seremoni penyerahan di podium juara, petugas keamanan FIFA akan mengawasi dengan sangat jeli agar tidak ada orang luar termasuk selebritas atau tamu undangan yang tidak berkepentingan ikut memegang piala tersebut. Di sisi lain saudara, banyak yang mengira negara pemenang akan menyimpan trofi emas 18 karat tersebut di lemari piala mereka selamanya. Namun kenyataannya, trofi asli tidak pernah menetap lama di negara juara. Setelah pesta perayaan di lapangan berakhir dan foto-foto diambil, trofi asli segera diambil kembali oleh petugas FIFA untuk diterbangkan ke markas besar mereka di Zurich, Swiss. Dan sebagai gantinya, negara pemenang diberikan FIFA World Cup Winners Trophy, sebuah replika yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Replika inilah yang nantinya dipajang di museum nasional atau di bawah sah parade kemenangan di negara.

0: Piala Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

hari ini ya, long weekend. Sepertinya mungkin untuk Anda sudah berencana ingin berlibur kemana. Kurang lebih 4 hari ya, Anda menikmati hari libur Anda. Mungkin tadi sudah on the way, atau mungkin malam ini baru prepare dan esok akan OTW ataupun menuju tempat liburan Anda. Tidak jauh-jauh mungkin Merauke atau Jayapura atau Asiki, atau di mana suara mendengar Anda menghabiskan waktu long weekend Anda ya. Meskipun hari libur, RRI tetap setia menemani Anda ya di 90,3 dan juga 97,5 FM. Dan semoga Anda tidak bosan-bosan mendengarkan siaran kami, dan informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat dan juga menjadi referensi.

mumpung memang mumpung gak tuh. Ya mau gimana lagi ya, resiko pekerjaan mau tidak mau ya. Seperti halnya penyiar, sepertinya kalau ada tanggal merah tidak menjadi tanda untuk libur juga sih. Liburnya kecuali memang setelah menyiar kurang lebih 4 hari dan di pagi menyiar esok di pagi hari dan setelah itu libur sehari. Kalau tanggal merah sepertinya bagi penyiar tidak ada tanda begitu ya akan libur. Berbeda dengan Anda mungkin saudara ya, begitupun sebaliknya tempat-tempat usaha tentunya tidak ada waktu juga untuk libur kayaknya ya. Selain mungkin ya, kesehatan memang penting untuk diperhatikan. Kalau memang merasa orderan sudah begitu menumpuk, ya betulah. Seminggu sekali lah untuk istirahat ya. Baik, tempat-tempat usaha juga selamat malam untuk Anda semua malam hari ini laris manis ya. Dan pelanggan Anda semoga malam hari ini bertaburan. Asik, di malam Jumat ya, di hari ini hari Kamis. Luar biasa sakral. Ada setan di malam Jumat? Gak ada ya. Ada Adele menemani Anda sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini. Easy on me. Nanti sekaligus kami hadirkan warta berita Gemetar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura. Sekaligus saudara ya, saya Indah dari pamit undur diri. Selamat malam untuk Anda semua. Selamat menikmati long weekend Anda. Selamat menikmati malam hari Anda mungkin putar-putar Bovendigo. Apapun itu selamat malam untuk Anda semua ya. Saya Indah dari pamit. Rekan Fana Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Bovendigo Malam. Selamat malam, selamat bersantai, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: gagalkan penyelundupan 4 burung cendrawasih di Pelabuhan Laut Jayapura. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Reski dari RRI Jayapura.
1: Petugas karantina Papua menemukan 4 burung cendrawasih mati kawat hidup di dalam pipa paralon di Pelabuhan Laut Jayapura. Satwa dilindungi itu ditinggalkan pelaku dalam tas jinjing saat hendak diperiksa Selasa dini hari. Pengungkapan itu dilakukan tim gabungan karantina Papua dan BBKSDA Papua saat pengawasan penumpang KM Sinabung. Petugas sebelumnya mencurigai seseorang yang membawa tas jinjing kuning di area parkir pelabuhan. Saat dihampiri petugas, orang tersebut melarikan diri dan meninggalkan tas di lokasi. Setelah diperiksa, petugas menemukan 4 burung cendrawasih. Krisna Dwi Harniati mengatakan modus tersebut membahayakan kondisi satwa. Menurutnya burung cendrawasih merupakan satwa dilindungi yang harus dijaga di habitat aslinya.
2: Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua melalui Satuan Pelayanan Pelabuhan Laut Jayapura berhasil menggagalkan penyelundupan satwa endemik Papua yang dilindungi, yaitu burung cendrawasih jenisnya cendrawasih mati kawat sejumlah 4 ekor. Upaya penggagalan ini juga merupakan koordinasi kami dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Penggagalan penyelundupan satwa endemik ini merupakan nyata komitmen Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Papua dalam melindungi keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber daya alam Papua.
1: Ia mengatakan karantina Papua bersama BBKSDA Papua akan memperketat pengawasan di pintu pemasukan dan pengeluaran. Langkah itu dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dilindungi. Keempat burung tersebut telah diperiksa dokter hewan karantina dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, tanggal 12 hingga 13 Mei 2026. Laporan akan disampaikan Tri Rian.
3: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada unit usaha pangan asal hewan di Kabupaten Biak Numfor selama 2 hari, mulai 12 hingga 13 Mei 2026. Ini menyasar dua gudang utama, yaitu UD Bintang 5 dan PT Hadi Retail Indonesia, guna menjamin keamanan, kualitas, dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Dr. Hewan Bambang Hayanto, yang turut mendampingi kegiatan itu menyampaikan bahwa audit ini menjadi langkah awal yang sangat penting dalam pengelolaan keamanan pangan di wilayah ini. Selama ini penerapan NKV belum berjalan maksimal dan kegiatan ini diharapkan menjadi acuan bagi pengembangan fasilitas penyimpangan produk asal hewan ke depannya.
4: Ini kan belum terpenuhi NKV di Kabupaten, mungkin ini merupakan start utama katanya dengan keamanan pangan. Mudah-mudahan ke depan beberapa postur di Biak yang menempatkan produk hewan itu bisa diaudit nanti bertahap. Mungkin tahun ini dari provinsi kita ajukan dua, yaitu milik Pak Trian di Surido dan Hadi.
3: Sementara itu, Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos menjelaskan bahwa audit ini dalam rangka penerapan MKV yang memiliki 5 tujuan utama. Pertama, melindungi konsumen dan menjamin keamanan produk asal hewan sehat, utuh dan halal. Kedua, memastikan unit usaha memenuhi standar kebersihan dan sanitasi, baik dari segi personel, peralatan maupun lingkungan kerja. Ketiga, memungkinkan penelusuran asal-usul produk hewan jika terjadi masalah kesehatan atau kerusakan barang. Keempat, meningkatkan daya saing produk agar memiliki nilai yang lebih dibandingkan produk yang tidak memiliki sertifikasi. Dan kelima, memenuhi kewajiban hukum karena setiap usaha, pengelolaan dan penyimpanan produk asal hewan wajib memiliki sertifikat NKV.
5: Setelah kita melakukan audit secara administrasi maupun secara teknis di lapangan, kelihatannya sudah sangat bagus semuanya, sudah memenuhi syarat, namun ada perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki agar lebih bagus lagi. Nanti 14 hari lagi setelah kesepakatan tadi, perbaikan-perbaikan diberikan maksimal selama 14 hari. 14 hari itu kita evaluasi lagi, apabila sudah perbaikan atau belum diperbaiki, kita termasuk temuan yang belum diperbaiki, kemudian kita kompilasi kemudian dilakukan penilaian, baru mendapatkan, kalau memang lulus nanti mendapatkan sertifikat sesuai dengan level 1, level 2, level 3.
3: Setelah masa perbaikan selesai dan penilaian akan dilakukan, hasil sertifikasi akan diumumkan secara resmi. Diharapkan kegiatan ini menjadi contoh dan dorongan bagi usaha lain di wilayah Biak Numfor maupun wilayah sekitarnya untuk memenuhi standar NKV demi keamanan pangan masyarakat luas.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, PT Freeport Indonesia, dan diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia menggelar workshop identifikasi organisasi kemitraan pemangku kepentingan dalam rangka akselerasi percepatan penurunan kasus stunting di Indonesia, khususnya di Kabupaten Nabire.
1: Dan dinyatakan sehat. Selanjutnya satwa itu diserahkan ke BBKSDA Papua untuk rehabilitasi sebelum dilepas liarkan kembali. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Tim auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua melaksanakan kegiatan audit penerapan nomor kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan di
6: Kabupaten 6 di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Nabire dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menyampaikan, penanganan stunting membutuhkan kerjasama lintas sektor agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen mendukung berbagai program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu dan anak. Ia pun berharap, melalui workshop tersebut, dapat terbangun kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan dalam menyusun langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nabire.
7: Oleh karena itu, penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Saya berharap bahwa workshop ini menjadi ruang diskusi yang produktif, ruang diskusi yang terbuka, dan tentunya menghasilkan komitmen nyata dari semua pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting. Pemerintah Kabupaten Nabire terus berkomitmen penuh untuk mendukung seluruh program kesehatan dan penguatan kemitraan lintas sektoral demi mewujudkan generasi emas Papua yang sehat, yang cerdas, dan tentunya generasi yang berkualitas.
6: Sementara itu, Senior Program Manager Pasti Papua Wahana Visi Indonesia, Julia Sagala, menyampaikan bahwa kegiatan workshop identifikasi organisasi kemitraan ini bertujuan untuk memetakan peran dan kontribusi masing-masing pihak dalam mendukung program percepatan penurunan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sektor swasta dan lembaga mitra pembangunan dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat di Kabupaten Nabire.
8: Kami, Pasti Papua, yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia dan mendapatkan dana dari PT Freeport Indonesia, melakukan kegiatan ini yang bertujuan adalah agar pencegahan penanggulangan stunting di Kabupaten Nabire boleh dilakukan dengan sinergisitas, dengan kita mengetahui siapa-siapa saja mitra yang ada di Kabupaten Nabire, perannya, tanggung jawabnya, potensinya, agar kita boleh membantu bersama-sama Kabupaten Nabire untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di tahun 2026 dan di tahun 2027 boleh berjalan lebih baik lagi.
6: Workshop ini diikuti oleh sejumlah pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah, tenaga kesehatan, lembaga swasta, hingga organisasi masyarakat yang memiliki perhatian terhadap upaya penanganan stunting di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di Wamena. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elore, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Roni Elopere mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Berikut laporan akan disampaikan Ilham Kadir Andijori dari RRI Wamena.
9: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menyerahkan bantuan sosial berupa 3 ton beras kepada 2 kelompok masyarakat yang sedang berselisih paham di daerah ini. Bantuan itu diantarkan langsung Wakil Bupati Jayawijaya Roni Elopere, didampingi Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD terkait, Asisten 2 Setda Jayawijaya, Kepala Distrik Wamena dan Woma, serta salah satu anggota DPRK Jayawijaya. Kepada RRI, Roni Eloper mengatakan bahwa bantuan diberikan secara merata kepada kedua kelompok sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Selain menyerahkan bantuan, pemerintah daerah juga menghimbau seluruh pihak yang terlibat pertikaian agar memberi kesempatan kepada keluarga korban untuk melakukan pencarian terhadap korban hanyut yang hingga kini belum ditemukan. Ia juga meminta masyarakat dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Wamena dan sekitarnya. Roni Lopere mengakui Pemda setempat tidak menghendaki terjadinya perang suku karena dampaknya sangat merugikan masyarakat luas, termasuk
10: kami
9: aktivitas pendidikan
10: keluarga, dan Lani keluarga. Bahkan Kurima, terutama Kurima, kasih kesempatan buat keluarga Lani untuk mencari jenazah yang sementara ini belum dapat. Karena masih banyak yang belum dapat, beberapa hari yang lalu, bahkan hari ini dan besok ini, LMA minta untuk akan lakukan pencarian. Kami pemerintah berharap hendaki terjadi lagi perang suku di Kabupaten Jayawijaya. Dan ini dampaknya kepada masyarakat umum di Kabupaten Jayawijaya. Kita lakukan secara budaya bagaimana biasa lakukan.

0: Kurangnya kesadaran orang tua di Kabupaten Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Laporan akan disampaikan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
1: Kelainan kongenital atau cacat bawaan lahir atau lebih dikenal masyarakat Waropen, anak yang lahir dengan kondisi cacat atau tidak sempurna secara fisik maupun fungsi tubuh. Anak yang lahir dengan kondisi cacat berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Tenaga Kependidikan Tendik Sekolah Luar Biasa SLB Kabupaten Waropen, Vika Oktarina, pada saat ditemui RRI di Sekolah SLB Negeri Uri Waropen menuturkan, kurangnya kesadaran orang tua di Waropen terhadap masa depan anak cacat bawaan lahir. Dikatakan, Waropen banyak anak yang cacat bawaan lahir, namun orang tua yang memiliki anak dengan kondisi tersebut malu hingga tidak menyekolahkan anak.
2: Ada peningkatan 1-2 siswa tadi yang masuk. Tahun kemarin dulu ada 3 siswa yang masuk dengan ketunaan, tunagrahita 2, 1 tunanetra. Tapi peningkatan yang lambung baik untuk para orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus, tidak perlu malu, tidak perlu takut, khawatir. Datang kemari, anak-anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Jangan terlalu dikurung di rumah, anak-anak punya masa depan. Supaya mereka juga besar, mereka tidak dipajang rem oleh orang-orang lain.
1: Anak yang cacat bawaan lahir juga memiliki kemampuan belajar, selain itu memiliki banyak talenta. Vika mengatakan pada saat ini SLB Negeri Uri mendidik 29 siswa-siswi yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Siswa-siswi tersebut dibagi sesuai ruangan masing-masing.
2: Di SLB totalnya 29 siswa, terdiri dari 3 jenjang, SDLB sebanyak 7 siswa, SMPLB 13 siswa, dan SMPLB 9 siswa. Ya, mereka datang, mereka masuk ruangan, dibagi dengan jenis ketunaan. Ada yang tunanetra sendiri, tunarungu sendiri, maupun tunagrahita sendiri. Mereka terbagi, ada guru-guru yang menangani.
1: Tendik SLB Negeri Uri Waren, Vika Oktarina, mengajak seluruh masyarakat Waropen khususnya kepada para orang tua yang hendak memiliki anak cacat bawaan lahir agar tidak malu untuk menyekolahkan anak pada SLB Negeri Uri Waren agar anak dengan kondisi cacat juga berhak mendapatkan pendidikan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Komisi 3 DPR Papua Selatan lakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlibatan hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkungan RSUD Merauke. Laporan disampaikan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
3: Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan melakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlambatan pembayaran hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Audiens yang berlangsung di ruang pertemuan RSUD Merauke itu dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan, Haji Fadli Burhan, bersama Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Ulukyanan, dan didampingi anggota Komisi, Direktur RSUD Merauke, dan jajarannya, serta para dokter spesialis, perawat, bidan, dan juga tenaga medis yang merupakan tenaga kontrak daerah pada Rabu 13 Mei 2026. Wakil Ketua DPRP Papua Selatan, Haji Fadli Burhan, kepada wartawan usai melakukan audiens mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini merupakan silaturahmi dan kunjungan kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Pihaknya wajib mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan tersebut untuk nantinya dapat dicarikan solusi bersama dalam forum rapat dengar pendapat dengan instansi teknis lainnya. Dari audiens tersebut terdapat beberapa tenaga kesehatan yang menyampaikan keluhan dan keresahan yang dialami selama beberapa bulan ini sehingga memperoleh solusi terbaik dalam penanganan permasalahan yang terjadi di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke.
4: Pertemuan kita hari ini sebenarnya kunjungan kerja, sifatnya silaturahmi, Tapi ternyata ya teman-teman dari nakes ini pada curhat semua, dan sesuai dengan tugas fungsi kita adalah wakil rakyat, ya kita harus mendengar dengan apa yang menjadi keluhan mereka, apa yang menjadi keresahan mereka. Tentunya bukan untuk apa mencari siapa yang salah, tapi kita mencari bagaimana caranya kita mendapat sebuah jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang dikeluhkan ini paling tidak bisa terjawab. Tentunya ini akan kita bawa ke rapat dengar pendapat lanjutan. Kita pertemukan di antara teman-teman nakes, direktur, serta bapak ibu yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan. Ya, rumah sakit maupun Pemda ini punya kesulitan dalam mengatur keuangan yang serba terbatas. Tapi kita tidak boleh berkecil hati untuk selalu berusaha bagaimana mencari jalan yang terbaik, sehingga apa yang menjadi hak-hak dasar dari nakes ini bisa terpenuhi dengan baik.
3: Diakui saat ini untuk tingkat perekonomian sangat sulit yang disebabkan karena efisiensi anggaran. Oleh karena itu, pengaturan anggaran pun menjadi sangat terbatas, namun tidak menyampingkan hak-hak dasar yang diperoleh oleh tenaga kesehatan. Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan, Dominikus Lukianan, menuturkan kunjungan kerja yang dilakukan ini sudah menjadi agenda rutin untuk melihat secara langsung kondisi dan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit pada 4 kabupaten cakupan Papua Selatan.
5: Kalau kunjungan kita sudah datangi dari Komisi 3, sudah di beberapa rumah sakit, di MAPI sudah kita datangi, ASMAT sudah, Merauke belum. Kita yang kedua kali, waktu datang lalu kelihatan sambutan kurang bagus, jadi kali ini kita datang. Dan apa yang disampaikan tadi itu memang perlu dibicarakan lebih besar. Sebagian besar rakyat Kota Merauke ini tidak tahu penderitaan orang-orang yang kerja di sini. Jadi memang itu yang jadi masalah. Ada hal-hal yang memang akan menjadi pokok bahasan kami, belum bisa kami bicara sekarang, karena kami harus dulu rekin dan recheck dengan pihak-pihak tertentu seperti kepegawaian. Kepegawaian kan ada aturan. Terus mereka juga bicara tentang honor yang terlalu kecil. Kita juga akan datangi macam sekda minimal bisa menjelaskan. Sekda itu kan sebagai pengguna anggaran, harusnya bisa menjelaskannya.
3: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Dr. Dewi, menegaskan untuk pembayaran gaji tenaga honor daerah akan dibayarkan per hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Sementara untuk TPP, direncanakan dilakukan pembayaran pada pekan depan mengingat saat ini masih dilakukan pergeseran anggaran TPP. Terkait berbagai keluhan yang disampaikan para tenaga kesehatan di RSUD Merauke, pada prinsipnya akan segera diselesaikan secara bertahap. Dan yang saat ini dibayarkan yaitu tenaga non-ASN dengan pembiayaan APBD, sementara yang menggunakan dana BLUD rumah sakit telah dibayarkan secara rutin. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Mendengar, TNI menunggal membangun air di wilayah Distrik Jair Kampung Asiki oleh Satgas TNI Yonif 403 Wirasada Pratistas, wujudkan kerinduan masyarakat akan air bersih. Reporter akan disampaikan Yohanes Goden.
6: Satgas Yonif 403 Wirasada Pratista hadir membawa harapan baru bagi masyarakat di wilayah perbatasan darat RI Papua Nugini dengan melaksanakan program unggulan Kepala Staf Angkatan Darat menghadirkan air bersih bagi masyarakat melalui program TNI Manunggal Membangun Air. Kali ini Satgas Yonif 403 WP membangun sumur bor bagi masyarakat di wilayah Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul, Kampung Asiki. Selama ini warga jika mendapatkan air bersih, mereka rela mengambil air jauh dari tempat tinggal, menyusuri rawa dan perbukitan. Namun dengan kehadiran program TNI Membangun Air, kini mereka lebih dekat mendapatkan sumber air bersih. Hal itu seperti yang diutarakan tokoh adat masyarakat Kampung Asiki, Benediktus Imap Ambai.
7: Saya dulu setengah mati dari air minum atau air bersih itu jauh sekali. Panas atau hujan itu tidak bisa jalan. Permukaan jalan juga rata tidak. Memang jurang tebing di bawah jadi setengah mati.
6: Dengan adanya sumur bor yang dikerjakan TNI Angkatan Darat, masyarakat merasa terbantu dan sumber air pun dekat dengan mereka, sehingga tidak perlu lagi mereka jalan jauh untuk mengambil air. Masyarakat menyampaikan terima kasihnya kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli dan mau melihat masyarakat melalui program TNI Manunggal Air.
7: Bapak-bapak TNI yang sudah bantu kami dengan adanya seperti sumur bor ini, air bersih yang ya sudah anak-anak atau mama-mama kami bapak-bapak juga sudah menikmati.
6: Masyarakat perbatasan berharap melalui program TNI Manunggal Air, jawaban akan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terpenuhi dan masyarakat Bovendigul tidak lagi susah untuk mengambil air dengan berjalan jauh. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Murdani di Merauke berdiri sebagai saksi bisu pengabdian sang panglima di ujung timur Indonesia. Sebuah monumen yang mengenang sosok tentara legendaris yang pernah mengabadikan diri di tanah Papua. Berikut akan dilaporkan dari RRI Merauke.

0: Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. Saya bertemu dengan LB Murdani di Sidomulyo. Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya.
1: Terbebasnya Irian Barat dari penjajahan kolonial Belanda yang dirasakan masyarakat Merauke saat ini tidak terlepas dari aksi heroik seorang tokoh militer bernama Jenderal Leonardus Benyamin Murdani bersama tim RPKAD saat itu. Jenderal kelahiran Blora, Jawa Tengah tahun 1932 ini berhasil mengusir penjajah Belanda dalam misi pembebasan Irian Barat pada tanggal 4 Juni tahun 1962. Mendarat dengan menggunakan terjun payung, mantan Panglima TNI di era Presiden Soeharto ini berhasil mengusir penjajah Belanda dari tanah Merauke.
0: Tahun 62 tua baru tentara terjun di sini. Yang terjun di sini adalah 3 kesatuan. RPKAD, Baret Hijau Raider, sama PGT. Nah itu mereka terjun di sini. Semua itu dipimpin oleh LB Murdani. LB Murdani masih mayor, belum ini masih mayor. Kalau Baret Hijau Raiders adalah kaptennya adalah Pak Bambang. Dia punya Letnan Hamid. Nah, PGT dari belakang, terjun dari belakang itu. Itu dia punya komandan adalah Melawat. Itu. Jadi mereka terjun di hutan Palam sana.
1: Masyarakat sipil menjadi saksi sejarah strategi perang gerilya yang dilancarkan Jenderal LB Murdani untuk memukul mundur tentara kolonial Belanda.
0: Itu Belanda dia lepas mortir di daerah Kupri itu 200 biji setiap harinya. 200 biji, tapi kita tuh santai saja, artinya tidak asing dengan begitu-begitu, tak? 200, setiap hari itu 200 biji mortir yang dia lepas. Dia lepas dari kota. Kan dia punya asrama Kodim itu. Itu Belanda punya asrama itu, Kodim. Kalau angkatan laut nggak ada, mereka di kapal, di Senelius, Lemes. Itu kapal-kapal perang Belanda. Ya. Kalau dia punya pesawat pemburu, di Biak, di Mokmer. Di sini nggak bisa. Neptun, dia punya nama itu. Itu di Biak. Jadi ada apa-apa dia terbang dari Biak, tapi dari sini dia sudah tidak dapat, karena sini sudah lari. Tak?
1: Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Jenderal LB Murdani bertahan di tengah hutan dengan mengandalkan bantuan makanan dari masyarakat lokal.
0: Sudah bertemu langsung dengan tentara. Saya ngantar makan. Antar makan yang masak, yang mentah, juga saya ngantar makan. Ya mereka punya jatah tapi tidak tahu jatah jatuh di mana, tidak tahu. Tuh. Namanya terjun dari Hercules, kan? Hercules buang, tapi tidak tahu di mana. Jadi mereka kan makanan susah juga, jadi terpaksa kita. Itu kita dengan sembunyi-sembunyi, kita bawa makanan itu dengan sembunyi, Bu. Karena pengkhianat banyak. Nah, jadi kalau sampai kita ketangkap, pengkhianat kita diborgol. Jadi kita secara sembunyi-sembunyi lah, diam-diam. Diam-diam langsung kita masuk hutan. Waktu itu masih jalan, ini hutan Belantara semua ini. Jalan start, Pak. Belum ada jalan ini, belum ada. Masih hutan.
1: Sumur tua, bekas ledakan mortir Perang Dunia Kedua, menjadi saksi bisu perjuangan Jenderal LB Murdani, yang saat itu masih berpangkat mayor.
2: Ini sumur paling berarti kalau bagi saya. Karena saya sering di sini sama-sama mereka, makanya saya tahu semua ini sumur-sumur ini. Gunanya itu sudah buat masak, buat mandi, itu sudah buat minum. Dulu bersih sekali, bersih jernih airnya, tapi sekarang sudah kotor. Jadi berjasalah sumur ini bagi tentara payung, karena air cuma ini aja.
1: Tanggal 2 Oktober tahun 1989, pemerintah Indonesia membangun Tugu LB Murdani di distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke untuk mengenang jasanya terhadap bumi pertiwi.
0: Kalau tugunya itu masih bagus saja itu. Tapi itu hanya untuk peringatan saja, bukan buat apa. Nah, untuk mengenang LB Murdani. Itu kan LB Murdani punya patung.
1: Jenderal LB Murdani meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2004 pada usia 71 tahun. Meninggalkan satu istri, satu putri, serta lima cucu, dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal LB Murdani meninggalkan jejak sejarah perjuangan anak bangsa yang rela bertaruh nyawa untuk membebaskan Irian Barat dari tangan penjajah kolonial Belanda.

Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Skor Wir 1 Papua edisi 14 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selamat Anas Kona mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Muti Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo. Selepas Anda ikuti tadi pendengar ya, Warta Berita Gema Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Saat ini sudah pukul 19 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, dan bersama saya bertugas saya Anak yang temani Anda hingga jelang pukul 24 malam nanti dengan ragam informasi serta lagu-lagu pilihan. Kami hadirkan dulu menemani Anda malam hari ini lagu-lagu rohani Buddha, Buddhis ya, hingga nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Dengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu rohani Buddhis, dan saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Berikut kami akan hadirkan pendengar lagu daerah ya, untuk menemani Anda malam hari ini. Namun sebelum itu kita dengarkan yang berikut ini.

0: Halo Sobat RRI, saya Zalu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut.
1: Италии. Будут больше промахиваться. Алиса, это не меньше легенда. Дель Пьеро.
0: Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jongbloed mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip. Oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer.
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And force another fine save from Yashin.
6: Sudah sampai di sana. Kita harus tahu bahwa dalam strategi dalam posisi

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

lagu daerah yang masih menemani Anda malam hari ini, yang saat ini lagi disibukkan ya dengan aktivitasnya. Selamat malam, selamat menjalani aktivitas Anda, dan buat yang lagi menikmati waktu dengan keluarga, apalagi hari ini libur begitu ya, tanggal merah. Nah, selamat menikmati waktunya dengan keluarga, dan tentunya semoga kebahagiaan selalu menyertai keluarga Anda. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu daerah hingga nanti pukul 21. Pendengar, kami nanti akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita bersama Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut
4: pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
4: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
4: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
5: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
4: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
6: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
7: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin langsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
7: Nada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
8: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
7: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
10: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya menahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
9: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transformasi ini, mereka akan informasikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di transfer supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, karena minta berubah.
10: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
11: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi disampaikan oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
10: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
12: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
12: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan merujuk kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas program kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
10: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
15: Ya, terima kasih. Pendengar, Malam ini, Kamis 14 Mei, sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 kloter itu antara lain kloter 28, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29, gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30, jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan, saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
16: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
15: Pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
17: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
18: Alhamdulillah, tapi saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget.
17: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dr. Maka, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Maka Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kembaran rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
20: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
19: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, PJ Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
21: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
22: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat agar mampu bersaing dengan negara-negara Asia lain yang sudah memiliki proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
0: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu, semoga bisa segera. Tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
22: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
21: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
22: Pelatih dan dosen PKO UNESM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
1: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menemukan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
22: Ia menambahkan, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersama kami kembali pendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Kali ini kami akan hadirkan terlebih dahulu mini drama dengan judul Bukan Sekedar Kenyang, persembahan dari RRI Cirebon.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat. Kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya
0: dengan mempergunakan alat seperti ini, ataupun juga kita dapat mempergunakan.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih? Tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak bener begini sih?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang?
3: Kenapa sih Bu? Momennya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu, pantas kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes, Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Emang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di Aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak, Ibu, dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget tuh loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah, menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih, berarti SPPG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak, kalau kritik kita didengar. Dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.
3: Baik, pendengar, berikut tadi sudah hadir menemani Anda malam hari ini mini drama bukan sekedar kenyang dari RRI Cirebon. Saat ini sudah pukul 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang sesaat lagi di pukul 22 nanti kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu Ruang Rindu. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. "Saya Edi Siswanto.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengucapkan

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Apa kabar Anda malam hari ini ya? Semoga dimanapun Anda berada, tentu dalam keadaan yang sehat. Pendengar di Ruang Rindu kali ini, Melodi Memori Mengusik Kalbu bersama saya Ana ya, menemani Anda. Dan tentu yang ingin bergabung di malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Anda bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp ya di 0811 4988 222. Dan saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Ya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Alimin Mbak Ana di Sambas.
0: Alimin di Sambas ya?
1: Iya Mbak Ana.
0: Salam kenal ya untuk Anda. Requestnya apa ini Ali?
1: Request lagu mancanegara boleh nggak?
0: Boleh, tapi lagu lama ya, nostalgia ya.
1: Lagu ini sekitar tahun 2000-an boleh nggak?
0: Di bawah 2000.
1: Di bawah 2000. Kalau yang ini, kalau yang Mike dari Michael and Stroke yang Take Me to Your Heart, itu lagu tahun berapa ya, ya Mbak ya?
0: Nah, itu yang belum saya ini ya. Nanti saya cari dulu. Nah, nanti kalau memang lagunya di bawah 2000 nanti dihadirkan. Itu aja ya.
1: Okay. Salam-salamnya buat monitor RRI Bovendigo yang di Sambas, buat Wanusu yang biasa gabung, juga buat semuanya-semuanya yang lagi monitor, dengan ucapan selamat malam, selamat mendengarkan.
0: Oke,
1: terima kasih Mbak Ana.
0: Ya, terima kasih kembali Alimin sudah bergabung malam hari ini, dan salam kenal ya untuk Anda. Kemudian kami juga masih nantikan pendengar partisipasi Anda malam hari ini. Nanti dicari dulu lagunya ya, termasuk ke nostalgia atau bukan ya. Dan untuk Anda pendengar, sudah di pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Tentu di jam segini ya menjadi waktu terbaik untuk beristirahat sejenak, apalagi dari padatnya aktivitas harian. Barangkali yang masih bekerja di malam hari ini, ada yang sedang menemani perjalanan, atau mungkin ada yang mulai bersantai di kamar ya sambil menikmati udara malam. Nah, Ruang Rindu malam hari ini hadir pendengar menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang tentunya mengingatkan Anda ya tentang zaman-zaman dulu, zaman-zaman nostalgia. Dan kami juga ada beberapa tips ringan ya untuk malam hari ini, supaya tubuh lebih rileks sebelum tidur. Anda bisa coba tarik nafas perlahan, hindari terlalu banyak pikiran sebelum Anda beristirahat. Kadang tubuh sudah lelah ya, tetapi terkadang pikiran masih terus bekerja. Nah, salah satu tipsnya yaitu bisa dengarkan musik yang lembut. Ini bisa membantu tubuh lebih santai dan akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Kami sapa kembali ada satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, bareng pendatang baru.
0: Iya, siapa ini?
2: Di Batam, Mas Prabu.
0: Aduh, stok lama ini baru gabung ya.
2: Gimana kabarnya kakak, sehat?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat, Bung Prabu.
2: Alhamdulillah sehat juga. Ini di Batam malam kak, di Bovendigo pagi apa sore?
0: Oh, sekarang dini hari.
2: Oh, iya. Di Batam Mas Prabu tengok bulannya sedang tersenyum.
0: Oh, bulannya lagi tersenyum. Waduh, cuacanya cerah di sana ya.
2: Iya betul. Ini lagunya tahun berapa kak?
0: Tidak ditentukan tahunnya. Intinya lagu nostalgia di bawah 2000. Boleh lagu mancanegara, boleh juga lagu pop Indonesia.
2: Oh, di bawah 2000 berarti 1.500 ya?
0: Ah boleh. Nanti ada kembalian 500-nya.
2: Iya, yeah, di bawah 2.000 kan 1.500, 1.700. Aduh. Kasih itu aja kak, apa nama Rainbow.
0: Oh, judulnya apa?
2: Temple, The Temple of the King.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke, okay, dicari dulu ya. Salam-salam
2: iya.
0: Dulu.
2: Iya. Silakan. Iya, buat kakak, bertugas sampai tuntas. Semoga sehat kak.
0: Amin.
2: Iya, rezekinya lancar kak.
0: Amin.
2: Iya, doa malam Jumat insya Allah makbul kak.
0: Amin.
2: Iya, kayaknya di Bapak Pendigol bukan malam Jumat ya nih, malam Minggu ya.
0: Masa malam Minggu terus, malam Jumat dong.
2: Iya. Terus salam buat Pak Ramadan, buat Pak Irwan, buat Putra Rimba, buat apa Bang Udin ya, ada ya Bang Udin ya.
0: Bang Udin, saya malah belum pernah ini sih kalau Bang Udin.
2: Oh, Bang Andi di Jambi.
0: Oh ya, kalau itu.
2: Iya. Terus salam juga buat apa? Buat semuanya lah nanti dilanjutin nama apa? Bang Luhut ya.
0: Oh iya.
2: Bang Luhut atau Pak Irwan yang pendiam ya. Pak Irwan kan pendiam ya di Bandung ya.
0: Oh dia pendiam banget.
2: Bukan lagi.
0: Pokoknya sama kalau dengan Bang Prabu sama deh. Pendiamnya
2: iya.
0: Sama.
2: Bukan lagi. Kayaknya pengen kalau deket pengen dijitak ya kak. Iya. Buat lagunya ada kan kak?
0: Lagunya iya. Sementara masih dicari ya.
2: Rainbow, The Temple of the King kak ya.
0: Oke,
2: itu aja kak, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih yang akhirnya bergabung juga ya. Ada Bang Prabu. Wah sama aja. Bang Andi di Batam begitu ya. Kemudian sapa juga ada satu penelpon yang sudah bergabung juga malam hari ini. Saya sapa dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Ibu Manusia, apa kabar, Bu?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Dengan Mbak Indah kah?
0: Dengan Ana ini, Bu.
3: Oh, Mbak Ana. Iya.
0: Lagunya apa? Mau request apa?
3: Lagunya dari Arif ya. Rembulan malam ya, dari Arif ya.
0: Arif siapa?
3: Arif Putra itu.
0: Ini lagu tahun berapa, Bu? Kalau bisa lagu di bawah tahun 2000-an, Bu ya.
3: Oh, kalau tahun 2000-an
0: di bawahnya.
3: Di bawahnya.
0: Lagu-lagu nostalgia.
3: Kalau dari Andra Respati boleh enggak?
0: Andra Respati tahun berapa ini ya? Andra Respati nanti dicari dulu ya. Ini si judulnya apa?
3: Andra Respati aku bukan jodohnya.
0: Aduh, kenapa bukan jodohnya?
3: Aku bukan jodohnya.
0: Oke, nanti dicari.
3: Dulu. Bukan Andra Respati. Andra Respati ke Hari Parintang ya? Mungkin Hari Parintang.
0: Oh ya, nanti dicari dulu ya. Apakah ini termasuk lagu lawas atau bukan?
3: Iya. Cari dulu.
0: Salam dulu Bu, silakan.
3: Salamnya Ana yang agak bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya, pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Mbak Ika, buat Bang Iwan di Aceh, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Prabu ya tadi ya.
0: Iya.
3: Buat Kakak Tias, buat Bang Ramadan, buat Ibu Iga, buat Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bang Ramadan, buat Pak Usbusri di Sambas, buat Lanius di Sambas, yang lain dirangkul aja Mbak Ana dari A sampai Z.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan berharap kami masih nantikan ya partisipasi Anda via telepon atau juga via WhatsApp. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request tadi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Peringkat dua, lagu sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan buat Ibu Manusia ya, lagunya tidak dapat dihadirkan karena lagu dengan judul Aku Bukan Jodohnya, lagu ini dirilis di tahun 2021. Lagu-lagu di malam hari ini yang kami akan hadirkan lagu di bawah tahun 2000-an ya. Dan kami sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa, selamat di mana?
1: Dengan Andi di Jambi, Kak.
0: Oke, Andi. Selamat malam, Andi. Andi.
1: Malam juga, iya.
0: Request apa, Andi?
1: Saya minta lagunya Badai Pasti Berlalu dari Ari Lasso, bisa, Kak?
0: Oke, cek dulu nanti ya. Salam-salam dulu, silakan.
1: Ya, kalau tidak ada itu, dari Firman aja, Kehilangan.
0: Iya, lagu, kalau bisa lagu di bawah tahun 2000-an, Andi, ya?
1: Itu 2000 itu, Kak.
0: Oh, 2000 pas.
1: Firman itu.
0: Iya, tahun
1: di
0: bawah 2000.
1: Eni Johan aja, Kak. Kau selalu di hati itu. Eni Johan kan.
0: Iya, Eni Johan masuk. Oke.
1: Iya, iya. Kau selalu di hati. Ya, salam, okay. Kak, ya. Kakak Pak Lita, ya.
0: Iya.
1: Kak Lita apa, Kak Yuli?
0: Dengan Ana ini.
1: Oh, Kak Ana, maaf, Kak Ana.
0: Iya, aman, enggak apa-apa. Lanjut, Andi.
1: Terus lagunya spesial buat Nona Dikaku yang cantik, yang imbut, yang ada di Taliabu. Salam sehat, salam sayang. Kalau lagi monitor sama monitor, Dika, jaga dirimu baik-baik dan sementara di sana tidak ada jaringan, saya tahu itu. Terus buat sahabat Putra Tengah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Buat Bunda Ima, Bunda Natalia, Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, Bang Tias, terus buat Kak Ima, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Lagu ini spesial untukmu, Dika, dengar baik-baik, renungkan lagu ini, camkan baik-baik lagu ini artinya apa. Begitu, Kak Ima, Kak Ana, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Andi di Jambi, yang juga sudah bergabung di malam hari ini ya. Kemudian ada dari Dika, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu, request lagu Vina Panduwinata judulnya Aku Semakin Cinta. Salamnya buat Bang Adi Cakrawinata, buat Ibu Tri, Bu Natalia, Farida, Kakak Tia, Sahima Sohi, Bang Nasrun, Pak Usu, Pak Irwan, Putra Tengah, Bang Andi, Purnama Sari, dan semuanya aja. Oke, terima kasih Dika yang sudah bergabung. Nanti lagunya Vina Panduwinata juga masuk ya di Ruang Rindu malam hari ini, lagu di bawah tahun 2000. Dan kami hadirkan dulu lagunya dari Ernie Johan, Kau Selalu di Hatiku, sambil kami nantikan partisipasi Anda malam hari ini.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
1: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
1: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab, iya Pak, tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: kopi ataupun juga sekedar duduk santai ya sambil mendengarkan musik favorit di malam hari. Tetapi jangan lupa juga untuk tetap menjaga pola istirahat ya, menghindari minum kopi terlalu larut kalau ingin tidur lebih cepat. Karena kandungan kafein akan membuat tubuh tetap terjaga hingga beberapa jam ke depan. Sebagai gantinya, air hangat atau susu hangat bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman untuk menjelang waktu tidur. Kami sapa dulu, ada satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy ya.
1: Mbak Sari. Ya, iya betul sekali. Ini Mbak Sari ya.
0: Dengan Ana nih, Pak.
1: Oh, Ibu. Aduh, dengan Tari mirip-mirip juga ya. 11-12, beda-beda tipis.
0: Beda
1: ya.
0: Beda tipis aja.
1: Iya, soalnya saya baru gabung jadi.
0: Iya.
1: Saya baru gabung. Ya, Mbak Ana, apa kabar hari ini?
0: Sehat, Pak. Semoga Pak Freddy beserta keluarga juga sehat selalu ya.
1: Alhamdulillah, kami sehat. Cuaca di Merauke hari ini sempat mendung-mendung, tapi tak jadi hujan gitu.
0: Oke.
1: Kata pepatah itu apa? Mendung tak selamanya akan hujan gitu. Jadi jangan terlalu khawatir gitu katanya. Kalau susah-susah sedikit ya tidak apa-apa.
0: Iya, tidak masalah.
1: Oke. Saya mau request lagu dari Memes.
0: Judulnya apa nih,
1: Pak? Iya, judulnya Terlanjur Sayang.
0: Oke. Salam-salam dulu.
1: Sudah, iya, sudah terlanjur sayang, mau bilang apa?
0: Mau bilang apa lagi?
1: Oke, saya salam dulu Bapak Tias. Semoga sehat ya Bapak Tias di Boven, juga semua pendengar setia yang ada di Boven ya. Kemudian ada Bang Ramadan di Sorong, ada Bu Wigati di Wonosobo. Ada juga Ibu Farida, Ibu Amba Ayu Manise di Masowi, juga Ibu Maslia, apalagi ya, ada Ibu Ani di Manado sana ya, juga ada Bang Luhut, Bang Iwan, Bang Putra Jaya semuanya di Aceh, Kang Ahmad Irwan juga ya, juga. Dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Ana, selamat bertugas, pulangnya hati-hati ya, dan doa terbaik untuk Mbak Ana bersama keluarga.
0: Baik.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy sudah bergabung malam hari ini. Lagunya dari Memes, Terlanjur Sayang. Lagu ini ya dirilis di 1 November tahun 1994, nanti dihadirkan ya. Dan kami juga masih nantikan pendengar partisipasinya malam hari ini di Ruang Rindu di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Anda bisa bergabung juga melalui pesan singkat di WhatsApp di 0811 4988 222.

Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun grup band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Noah juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Ernest Gamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023 kategori Karya Produksi Original Soundtrack Terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku. Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhir.

Pendengar, kita sudah sampai di penghujung acara Ruang Rindu untuk edisi di malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Buat Mbak Dika, tadi udah dibaca begitu ya WhatsApp-nya, lagunya juga udah dihadirkan. Dan kita akan jelang pendengar di pukul 23 nanti, kami nanti akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya, yaitu musik keparaduan. Kita dengarkan dulu satu lagu menutup jumpa di acara Ruang Rindu kali ini. Bruri dengan Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pendengar masih bersama saya Ana kali ini dalam acara musik keperaduan, dan kami juga masih nantikan pendengar ya partisipasi Anda. Buat Anda yang ingin bergabung silakan, kami nantikan di via telepon di 0811 4954 333 ataupun di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp ya di 0811 4988 222. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam, musik keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, musik di peraduan.
0: Iya, selamat malam juga, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Wanusu ini lagi.
0: Oh, Ibu Wanusu, oke.
1: Iya.
0: Request ya, apa Bu?
1: Lagunya Teman Tapi Mesra dari Maya.
0: Iya, kalau malam mungkin lagunya bisa diganti Bu. Lagu yang agak slow. Nuansa slow, Bu. Ya.
1: Slow ya, lagu apa ya? Lagu lawas kan, Mbak?
0: Kalau di keperaduan tidak harus lagu lawas, tapi lagunya yang slow.
1: Iya, iya. Lagu adalah dari Curali bisa enggak, Mbak?
0: Boleh. Boleh.
1: Iya. Curali. Namanya ya, kalau dari Elsa Pitaloka, Pergilah Kasih aja Mbak, dari Elsa Pitaloka.
0: Oke, dicari dulu ya.
1: Pergilah Kasih ya.
0: Iya. Salam-salamnya Bu, silakan.
1: Salamnya. Salam dulu ya. Salamnya iya. Pertama buat masih buat Mbak Ana kah? Salamnya buat Mbak Ana yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.

0: Bang Ibu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Luhut, Ibu Farida, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Subusri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Ana dari SPZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anusu. Sapa kembali satu penelpon. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat malam. MTK Mbak Ana.
1: Iya, Bang Luhut ya.
2: Iya.
1: Selamat malam Bang. Requestnya apa nih Bang di musik keperaduan kali ini?
2: Dari ini dulu. Dari IC. Jadi ya itu bisa kan?
1: Dari siapa?
2: Dari Sicilia.
1: Hah?
2: Sicilia.
1: Sicilia judulnya apa?
2: Yang Isidero 2.
1: Isidero 2? Oke, dicek iya, dulu ya.
2: Dari Sicilia.
1: Salam-salam dulu Bang.
2: Salam yang pertama buat Mbak Ana, selamat juga sampai tuntas dan tetap semangat. Kan cukupnya hati-hati. Terus ada juga Ibu Anus yang buat Sentul, terima kasih salamnya. Terus ada juga Pak Freddy, ada Bang Ramadan, Bang Tias, ada juga Bang Ahmad Irwan, terus Traboben, Putra Jaya, ada Bang Rimba Belukar, Bang Iwan Loksemawe, ada Lupa Rida, Bung Jati, dan semua-semuanya saja lah dimanapun berada.
1: Okay.
2: Ya, sudah ini lagunya yang saya ketemu.
1: Lagunya belum ketemu Bang, nanti dicari dulu ya.
2: Daripada mencari, jadi juga bisa ganti aja lah daripada tamunya nanti
1: capek. Ganti apa Bang?
2: Okay. Dari ini dulu, Adita.
1: Judulnya?
2: Judulnya itu Rasa Sakit.
1: Oke, nanti dicari Bang ya. Terima kasih Bang Luhut sudah bergabung malam hari ini. Sehat
2: malam
1: selalu.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali. Itu tadi ada dua penelpon. Kami masih setia pendengar ya. Nantikan partisipasi Anda malam hari ini. Kita dengarkan dulu satu lagu yang sudah saya siapkan sambil saya cari lagu yang di request tadi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata,

0: Ya, berikut lagunya Elisabetta Loka sudah hadir menemani Anda. Kami sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik kepada Duan.
1: Selamat malam, Kak Ana.
0: Iya. Andi, request apa di keperaduan kali ini, Andi?
1: Saya mau request lagunya ini dari Iwan Fals, Ku Menanti Seorang Kekasih.
0: Oke, salam-salam dulu silakan.
1: Ya, Nona Dika udah gabung, Kak?
0: Baru WhatsApp ya, belum dibacain juga ini.
1: Oh ya, saya tunggu bacanya. Oke. Salamnya pertama-tama buat Nona Dika, Ditalia Bu, salam sehat, salam sayang, kalau lagi monitor semua monitor, sehat selalu di sana, panjang umur rezeki. Semoga Dika baik-baik saja di sana ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus buat putra tengah sahabatku, Bunda Ima, Bunda Natalia, Pak Junaidi, Bang Rimba, Bang Irwan, Pak Fauzi, Bu Farida. Buat kakak, sehat selalu, panjang umur, moral rezeki, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih kakak, selamat malam.
0: Iya, terima kasih kembali Andi, selamat malam juga. Andi, tunggu nanti lagunya, kemudian saya baca dulu ya atensi dari Dika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Dika, request lagunya Aprilian, featuring dengan Vanisi, judulnya Rasa Cinta. Salamnya seperti tadi di ruang rindu ya, ada buat Andi, kemudian ada buat Ibu Tri, sekeluarga, Bu Natalia, Farida, Ciguria, Kakak Tias, Sayi Maswahi, Bang Andi, Batam, kemudian Mona Masari, Bang Irwan, Pak Nasrun, Pak Usu, dan semuanya aja. Oke, nanti ditunggu aja Dika, lagunya nanti juga dihadirkan. Dan saat ini pendengar sudah di pukul 23 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat malam. Yang saat ini sudah beristirahat malam ya, ataupun yang masih bersama kami, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu mendatang. Kita dengarkan dulu Sivilia dengan ICTRU 2.

Ya, pendengar, beberapa lagu-lagu yang di-request ya sudah dihadirkan tadi. Semoga terhibur selalu. Dan menjelang waktu istirahat malam ya, suasana biasanya mulai terasa lebih tenang. Nah, ini cocok sekali untuk menikmati lagu-lagu pilihan di musik kepaduan malam hari ini, tentu sambil merebahkan badan, apalagi setelah beraktivitas seharian. Untuk Anda pendengar yang saat ini sudah bersiap tidur ya, ada tips ringan supaya tubuh lebih rileks. Anda bisa coba menjauhkan ponsel beberapa menit sebelum tidur dan mengatur pencahayaan kamar agar lebih redup. Cara sederhana ini akan membantu mata dan pikiran lebih cepat untuk beristirahat. Kalau masih ditemani secangkir minuman hangat malam hari ini ya, semoga suasananya makin nyaman ditemani dengan alunan musik di malam hari ini. Pendengar, sambil kami nantikan partisipasinya, kita dengarkan kembali lagu berikut.

0: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Saya Edi Siswanto.

Sekarang sudah pukul 23 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah sampai di penghujung acara Musik Keperaduan edisi pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di request ya tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Saya pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat malam, dan semoga mimpi yang indah.

Pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usilah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kamis 14 Mei 2026. Programa 1 Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Jumat 15 Mei 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya Edi S. Abdullah.

Negara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Edisi siar hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Kembali bersama Anda kami tim siaran pagi ini. Ya, menjumpai Anda, pendengar kita berjumpa tentu dengan rangkaian acara yang akan kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigo. Terus akan mendengarkan lagu-lagu Islami hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur, memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat muslim. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, pendengar Warta Berita Daerah. Pukul 7 Warta Berita Sentral. Pukul 8 program Halo RRI. Dan ada informasi prediksi BMKG, informasi cuaca. Dan pukul 9 Warta Berita Sentral Pro 3. Itu adalah rangkaian acara, pendengar, sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigo.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu.
2: Berapa, Pak?
1: 5.000 rupiah, Mas. Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas. Saya nggak punya uang kembalian.
1: Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan.
3: Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru.
2: Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya.
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah.
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak.
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
3: Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?
1: Sudah, Pak, 5 saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
3: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
1: Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
4: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
5: Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih beda.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Pendengar, kami sudah serangkan lagu-lagu Islam yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Dunia 2026 tidak hanya berbicara tentang pemain yang hebat, namun tampilan bola juga merupakan hal yang ikonik di lapangan. Trionda hadir sebagai simbol tiga negara dengan desain yang unik. Trionda merupakan bola Piala Dunia yang membawa energi dari tiga negara. Diketahui Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara sekaligus. Di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Persatuan ketiga negara tersebut ditampilkan dalam bola Trionda. Motif khas tiap negara dan warna merah, biru, serta hijau berpadu membuat tampilannya semakin menarik. Nama Trionda sendiri adalah gabungan tri untuk tiga negara dan ondo yang berarti gelombang. Sehingga satu bola ini penuh semangat. Berbeda dari bola pada umumnya, Trionda cuma memiliki 4 panel, tetapi tetap stabil dan juga lincah. Selain itu, grafis dan teksturnya membuat Trionda terlihat memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan sekarang, Trionda sudah siap nge-hype di lapangan. Sekarang giliran kamu menjadi saksi momen epik di lapangan. Ikuti terus dan update Piala Dunia 2026 melalui Radio Republik Indonesia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nama Nusantara berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar. Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Perkataan Nusantara didapatkan dari Sumpah Palapa Patih Gajah Mada yang diucapkan dalam upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit tahun 1258 Saka 1336 Masehi yang tertulis di dalam Kitab Pararaton. Nusantara digunakan sebagai sinonim untuk menyebut Kepulauan Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apa

Pendengar di Bovendigo dan dimanapun Anda berada, pukul 6.30 ya waktu Indonesia Timur. Bersama kita pendengar bersama Anda ya, kami hadir dalam penyampaian warta berita daerah.

0: Selamat pagi dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Jumat 15 Mei 2020. Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul bantu atasi kekurangan guru di sejumlah SMP. Laporan Thomas Yamlean.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul secara bertahap membantu mengatasi kekurangan tenaga guru di sejumlah sekolah menengah pertama yang ada di wilayah Bovendigul. Beberapa bidang studi yang saat ini masih mengalami kekurangan tenaga pengajar diantaranya guru agama Katolik, guru pendidikan jasmani dan kesehatan, guru seni budaya, guru informatika, serta guru pendidikan kewarganegaraan. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul Marcelina menuturkan, pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan guru agar proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik. Menurutnya, selain dinas melakukan pencarian tenaga pendidik, pihak sekolah juga diberikan kesempatan untuk mencari guru bidang studi yang dibutuhkan guna membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing.
2: Dari beberapa bidang studi yang memang contoh guru agama Katolik. Nah, kita tahu bahwa rombelnya banyak, padahal guru agama cuma satu. Nah, di situ kami sudah mendapatkan satu lagi guru agama Katolik sehingga menambah sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian juga ada PKN. Nah, mereka karena rombelnya banyak, mereka kekurangan satu guru PKN. Kami dinas juga sudah bantu untuk mengakomodir itu dan anggarannya itu dibayar dari Dinas Pendidikan. Kemudian juga guru seni budaya. Nah, seni budaya kita tahu bahwa sebenarnya kalau sesuai dengan kebutuhannya dia membutuhkan tiga sesuai dengan rombel. Namun kami dinas sudah membantu satu guru seni budaya dan kita tahu bahwa seni budaya itu susah sekali. Hampir semua sekolah mengeluh bahwa mereka hampir tidak ada punya guru seni budaya dan itu sulit sekali. Ya, saya tidak mengerti apakah banyak yang mungkin sarjana lain-lain itu yang banyak, tapi seni budaya itu sama sekali tidak ada. Dan kami juga dinas sudah membantu memberikan satu guru lewat mereka melamar ke Dinas Pendidikan yang kami tempatkan di SMP 1. Dan juga sama informatika. Informatika juga mereka kekurangan, kami juga sudah dapat juga, dan itu mereka yang anak mahasiswa yang sudah selesai dari Musamus Merauke. Kemudian juga guru BK, mereka membutuhkan tiga dan kami sudah lengkapi. Dari satu yang ada kami melengkapi dua dan puji Tuhan untuk SMP 1 saya pikir sudah tidak ada masalah. Tinggal nanti kekurangan yang sesuai rombel itu akan disesuaikan kemudian ke depan. Kemudian juga ada kalau nanti guru SMP Ujung Kia saya pikir sudah tidak ada masalah karena kemarin hanya kekurangan di agama Katolik dan guru matematika. Kepala sekolahnya sudah carikan dan kami akan akomodir lewat anggaran Dinas Pendidikan untuk honor mereka. Kalau di SMP Saverius juga sama saya pikir, tapi semuanya sudah kami bantu akomodir, mereka mencari. Begitu pula KOU. Nah, KOU ini kami masih kekurangan, mereka sekolah masih kekurangan guru PKN, prakarya dengan TK. Nah, yang tadinya kekurangan IPS dengan PENJA, bukan kekurangan sama sekali, tidak ada, sudah ada. Sudah kami dari dinas memberikan satu guru yang melamar yang PENJA dan IPS dari sekolah yang mencari.
1: Marcelina menjelaskan langkah tersebut dilaksanakan sebagai solusi agar aktivitas belajar mengajar tetap berjalan optimal sambil menunggu pemenuhan tenaga guru secara menyeluruh. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul berharap upaya ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan serta memastikan para siswa tetap mendapatkan pelayanan pendidikan yang maksimal di sekolah. Thomas Yamlean RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat Kampung Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Bovendigul berterima kasih kepada Kepala Staf Angkatan Darat yang telah peduli mengadakan air bersih di kampung mereka. Laporan Yohanes De Goden.
3: Kebutuhan akan air bersih menjadi harapan seluruh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di Bovendigul, Papua Selatan, kebutuhan akan air bersih masih menjadi kerinduan masyarakat. Selama ini, masyarakat khusus di daerah perkampungan untuk mendapatkan air bersih, mereka rela jalan jauh mencari sumber air bersih. Bahkan harapan air hujan masih menjadi harapan masyarakat. Tokoh adat Kampung Asiki Prabu, Benediktus Umap Ambai, minta agar ada dukungan penuh terhadap sumber air bersih bagi masyarakatnya.
4: Yang selama ini saya mulai semenjak 2005 saya mulai masuk tinggal di sini sampai dengan sekarang 2025 ini kami banyak kendala masalah air bersih. Yang sekarang ini memang agak susah. Dan kami hanya bisa dapat dari air hujan saja, itu pun kalau ada hujan, kalau tidak ada kami setengah mati. Terutama anak sekolah, mama. Nah, jadi saya minta bantu ke pemerintah atau siapa saja yang bisa mendengar saya punya kata-kata ini atau saya punya permintaan ini, tolong Bapak dorong bantu kami, karena selama ini kami susah dengan masalah air.
3: Menyikapi keluhan warga di wilayah Kampung Asiki tersebut, TNI Angkatan Darat Yonif 403 Wirasada Pratista hadir melalui program Kepala Staf Angkatan Darat, yakni program TNI Manunggal Membangun Air. Di tengah tugas pokok mereka menjaga kedaulatan bangsa di tapal batas, mereka juga peduli dengan masyarakat setempat untuk menjalankan tugas mulia tersebut dengan membangun sarana air bersih. Melalui program ini, harapan yang dinantikan masyarakat terjawab sudah. Hanyalah ungkapan terima kasih yang mereka sampaikan, tak banyak kata yang mereka utarakan. Masyarakat sangat bersyukur atas bantuan TNI. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu Mama Papua.
5: Terima kasih Bapak Satgas, Bapak Kasat atas bantuan airnya bagi masyarakat kami setempat, masyarakat Papua yang kami tinggal di sini.
3: Dengan adanya sumber air bersih tersebut, masyarakat diminta bersama-sama jaga fasilitas yang ada agar dapat bertahan lama demi kepentingan bersama. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigo. Pendengar dan pemirsa, pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan mengurangi risiko bencana. Agustina Yuniarsi melaporkan.
6: Kegiatan sosialisasi edukasi kesiapsiagaan bencana tidak hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada pencegahan dan mitigasi sejak dini. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai potensi ancaman bencana di wilayah Bovendigo sesuai karakteristik daerah sekaligus menyebarluaskan informasi mengenai langkah mitigasi, prosedur evakuasi, serta penanganan darurat yang tepat. Ungkapan ini disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua. Dikatakan kegiatan sosialisasi edukasi kesiapsiagaan bencana juga diharapkan mampu membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat sehingga setiap individu memiliki kesiapan mental dan pengetahuan dalam menghadapi situasi darurat. Pemerintah daerah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan, mengurangi risiko bencana, serta melaporkan potensi bahaya secara cepat dan tepat. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah juga dinilai penting agar lebih responsif dan tanggap menghadapi berbagai ancaman bencana. Melalui kegiatan sosialisasi, pemerintah berharap masyarakat Bovendigo semakin tanggap dan sigap menghadapi potensi bencana. Edukasi yang diberikan diharapkan tidak hanya menjadi pengetahuan semata, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
7: Pemerintahan wajib mempersiapkan penanggulangan untuk bencana alam di kabupaten.
6: Seluruh pihak diharapkan dapat terus berkolaborasi tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan mitigasi. Dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kerjasama semua pihak, ancaman bencana diharapkan dapat diminimalisasi sejak dini, sehingga Bovendigo dapat menjadi daerah yang tangguh bencana di wilayah Papua Selatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Imam Komarudin melaporkan petugas Puskesmas Yeni Roma. Trauma kembali bertugas, jaminan keamanan jadi permasalahan mendasar.
8: Sebagian tenaga kesehatan puskesmas yang di rumah masih mengalami trauma untuk kembali bertugas di wilayah kerjanya. Hal itu disebabkan penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Bandara dan Wage beberapa waktu lalu. Kepala puskesmas yang di rumah, Isak Nasendi, mengakui situasi keamanan menjadi alasan utama para petugas belum kembali secara penuh. Pihaknya sebenarnya siap melayani masyarakat apabila kondisi keamanan benar-benar terjamin. Namun hingga kini belum ada instruksi resmi dari pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali pelayanan penuh di puskesmas yang di rumah. Ia mengatakan tenaga kesehatan membutuhkan rasa aman dan nyaman saat menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Tanpa adanya jaminan keamanan, para petugas merasa khawatir keselamatan mereka terancam. Isak menjelaskan selama dirinya bertugas di yani rumah tidak pernah ada

0: Situasi tersebut semakin menambah kekhawatiran setelah terjadi gangguan keamanan di kawasan sekitar. Ia menambahkan saat insiden terjadi, tenaga kesehatan sebenarnya sedang melakukan pelayanan di kampung lain yang berjarak sekitar 1 hingga 2 jam dari lokasi kejadian. Namun, kabar tersebut membuat para petugas panik dan takut. Meski demikian, pihak puskesmas tetap berupaya memberikan pelayanan secara bertahap dengan mengirim obat terlebih dahulu. Langkah itu diharapkan dapat membantu pemulihan pelayanan kesehatan di Nairuma. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam penyampaian warta berita daerah pagi ini. Saya Elizabeth Francisca dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Shakira kembali melanjutkan sejarah panjangnya bersama ajang Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu resmi memperkenalkan lagu terbaru berjudul Die Die sebagai official song untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dalam proyek kali ini, Shakira menggandeng bintang Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy. Kolaborasi tersebut menghadirkan perpaduan ritme Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats modern yang sedang mendunia. Pengumuman langsung dilakukan lewat teaser berdurasi 1 menit yang diunggah langsung oleh Shakira di media sosial. Video tersebut direkam di Stadion Maracana Rio de Janeiro, Brasil. Dengan visual penuh warna serta para penari yang mengenakan atribut berbagai negara peserta Piala Dunia. Lagu Die Die dijadwalkan rilis penuh pada 14 Mei mendatang. Banyak penggemar langsung antusias karena Shakira dianggap sebagai sosok yang paling identik dengan lagu-lagu Piala Dunia sejak era Waka Waka, This Time for Africa pada 2010. Kembalinya Shakira ke panggung FIFA terasa nostalgia bagi banyak pecinta sepak bola. Sebelumnya ia sukses membawakan Hip Don't Lie di World Cup 2006. Waka Waka pada 2010 dan La La La La Brasil 2014 di Piala Dunia 2014. Di media sosial, teaser Die Die langsung memicu reaksi heboh dari fans. Banyak yang menyebut ratu lagu Piala Dunia akhirnya kembali. Sementara yang lain yakin lagu ini akan menjadi item besar berikutnya untuk turnamen sepak bola terbesar di dunia. Piala Dunia FIFA 2026 sendiri akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Menjadikan turnamen pertama yang digelar di 3 negara sekaligus.

musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak. 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Dengar bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita
1: sentral. Negara Rusia berharap kepada Amerika Serikat untuk terus melanjutkan upaya mediasi dalam konflik Ukraina. Rusia menghargai keterlibatan Amerika Serikat dalam proses negosiasi serta berharap pembicaraan terkait penyelesaian konflik Ukraina dapat terus berlanjut. Informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Talita Ramadhani Wiryawan menyerah di babak 16 besar Thailand Open 2026. Ia kalah dari unggulan tuan rumah Ratchanok Intanon. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang senilai 39 triliun rupiah dari rekening para koruptor. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
2: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,7 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
2: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
2: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu. Saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar. Jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rampung melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik yang diduga adanya upaya menghambat proses penyidikan perkara tersebut. Harun Umam melaporkan.
5: Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blurai.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penggeledahan di rumah pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Penggeledahan dilakukan di Semarang terhadap pihak yang diduga terafiliasi dengan PT Blurai Cargo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dari penggeledahan tersebut penyidik mengamankan sejumlah catatan serta barang bukti elektronik, di mana KPK mengungkap dari barang bukti yang disita ditemukan informasi mengenai dugaan upaya menghambat proses penyidikan dalam perkara ini.
5: Dan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan Bea dan Cukai, bahwa pekan ini penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah kota Semarang. Yang pertama, penyidik melakukan penggeledahan di rumah salah satu pihak yang diduga terkait dengan Blurai. Dari penggeledahan di salah satu rumah tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan beberapa catatan dan juga barang bukti elektronik. Dari barang bukti yang disita tersebut, penyidik menemukan informasi adanya upaya untuk menghambat proses penyidikan perkara ini.
6: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa penyidik KPK akan melakukan pengembangan terhadap forwarder lainnya yang diduga melakukan suap terhadap oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
7: Kalau untuk masalah pemberian, belum terkonfirmasi ya. Tapi kalau forwarder yang lain memang ada. Gitu. Jadi itu juga salah satu yang sedang kita dalami, khususnya dari pihak oknum Bea Cukainya ini sendiri. Kan tentunya kan bermuara semuanya kan ke oknum tersebut. Nanti kita akan gali dari mana saja selain dari PT Biar itu apakah ada gitu ya, seperti itu.
6: Selain melakukan penggeledahan, KPK juga melakukan penyitaan terhadap sebuah kontainer yang berada di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Saat dibuka, kontainer diketahui berisi spare part kendaraan yang masuk kategori barang dilarang atau dibatasi pemasukannya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti Johnville. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK, di mana untuk pihak swasta dari PT Blurai, berkas perkara telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan akan segera disidangkan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI, terus udara untuk Indonesia.
1: Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook, Nadiem Makarim, menyatakan kekecewaannya atas tuntutan 27 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Muhammad Isnin Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Saya hari ini dituntut, secara efektif dituntut 28 tahun, rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal-kriminal lain, ya, 18 plus 9.
9: Ya. Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung yang diketuai Roy Riyadi meminta Majelis Hakim untuk menghukum terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara, ditambah 9 tahun hukuman penjara bila terdakwa Nadiem Makarim tidak dapat membayar uang pengganti sejumlah 5,6 triliun rupiah.
10: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar 809.596.125.000 rupiah dan 4.817.669.603.758 rupiah. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun.
9: Sementara itu, Nadiem Makarim merasa kecewa dengan tuntutan jaksa yang menuntut dirinya dengan total hukuman 27 tahun penjara. Nadiem merasa tuntutan tersebut terlalu berat karena dirinya bukan pembunuh ataupun teroris.
8: Jadi, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Tuntutan saya lebih besar daripada teroris? Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar. Jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar.
9: Dalam perkara pengadaan laptop Chromebook menyebabkan kerugian negara sebesar 2,1 triliun rupiah dengan rincian angka kemahalan harga Chromebook sebesar 1,5 triliun dan pengadaan CDM sekitar 621 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas di bottlenecking. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
11: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
12: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
11: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal khusus, sekarang tidak khusus lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa selesaikan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
12: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa satgas the bottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
13: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force dari sampingnya oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
12: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas The Bottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 diantaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas The Bottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Jarat. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
14: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
15: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Jarat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todot Pasaribu, saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan, pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
14: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
15: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
16: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi lintas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
15: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahra Jenah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah melaporkan adanya peningkatan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah melaporkan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis MBG terus bertambah hingga Mei 2026. Hingga saat ini penerima manfaat MBG tercatat mencapai lebih dari 61 juta orang penerima atau sekitar 74,8% dari total target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan capaian tersebut menunjukkan program MBG berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pangan bergizi bagi masyarakat. Pemerintah, kata dia, juga terus melakukan penguatan tata kelola agar pelaksanaan program berjalan optimal.
18: Program ini menargetkan 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari siswa PAUD, SD, SMP, SMA, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di seluruh Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat tata kelola MBG. Penguatan dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari perencanaan dan standar menu, seleksi dan pengawasan mitra SWPG, SOP higienitas dan distribusi, mekanisme pelaporan dan penanganan insiden, hingga transparansi serta akuntabilitas pengawasan agar manfaat program benar-benar sampai ke penerima secara aman, layak, dan konsisten.
17: Selain perluasan cakupan penerima manfaat, pemerintah juga mencatat peningkatan kesiapan sarana pendukung program. Hingga saat ini jumlah pemenuhan gizi telah mencapai 28.390 dengan lebih dari 55% memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Sementara itu, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menyampaikan bahwa kebutuhan protein hewani untuk mendukung program MBG saat ini dalam kondisi aman. Menurutnya, produksi nasional komoditas utama disebut mampu memenuhi.
19: Terkait dengan kebutuhan protein hewani untuk program Makan Bergizi Gratis, saat ini dan tadi sudah kami sampaikan bahwa untuk komoditas daging ayam dan telur, Indonesia sudah swasembada, bahkan kita sudah surplus dan kita sudah ekspor ke beberapa negara. Dan dengan adanya program MBG ini, justru ini adalah yang bisa menstabilkan harga daging ayam dan telur di tanah air.
17: Program MBG juga dinilai memberi dampak ekonomi positif. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mayoritas pemasok bahan pangan mengalami peningkatan penjualan. Sementara rumah tangga penerima manfaat menyatakan program tersebut membantu pemenuhan gizi keluarga. Pemerintah memastikan implementasi MBG akan terus diperluas secara bertahap hingga menjangkau seluruh target penerima di Indonesia. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastor di Gereja Katedral Jakarta, Johannes Deodatus SJ, mengajak umat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk menjaga keutuhan alam ciptaan dan mencintai makhluk hidup. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta.
21: Pastor di Gereja Katedral Jakarta, Johannes Deodatus SJ, menjelaskan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus memiliki tiga makna utama bagi umat Katolik. Perayaan ini dimaknai sebagai pengutusan Roh Kudus yang membimbing hati nurani manusia dalam menjaga keadilan dan kemanusiaan. Romo Deo juga mengajak umat melanjutkan tugas perdamaian serta kepedulian terhadap masyarakat kecil. Selain itu, Gereja Katedral tahun ini memberi perhatian pada tema keutuhan alam ciptaan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga seluruh makhluk hidup.
20: Itu sesuai dengan arah dan dasar Keuskupan Agung Jakarta tentang keutuhan alam cipta. Bagaimana Allah datang ke dunia itu juga menebus seluruh makhluk, tidak hanya manusia saja. Maka dikatakan perintah Yesus itu pesan yang terakhir, dia katakan wartakanlah ke ujung dunia kepada segala makhluk.
21: Pesan menjaga keutuhan alam ciptaan juga dikaitkan dengan persoalan lingkungan di Jakarta seperti polusi udara dan pengelolaan sampah. Romo Deo mengajak umat melakukan langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mengurangi sampah dan menggunakan transportasi umum. Salah satu jemaat Gereja Katedral Jakarta, Eva mengaku berupaya menjaga lingkungan melalui penghematan energi dan penggunaan transportasi publik. Ia juga mengajak masyarakat tetap meluangkan waktu beribadah di tengah kesibukan sehari-hari.
22: Naik kenaikan Tuhan Yesus sekarang ini dengan beribadah pagi hari, kemudian kalau untuk sehari-hari saya maknainya mungkin saling menjaga bumi ya, apalagi kita sekarang lagi ya gitulah, pokoknya buang sampah pada tempatnya, kemudian mengingatkan sesama tentang baik dan buruknya.
21: Perayaan Misa Kenaikan Tuhan Yesus Kristus di Gereja Katedral Jakarta berlangsung dalam 4 sesi ibadah sejak pagi hingga malam hari. Pihak gereja mencatat sekitar 800 umat berada di dalam gereja dan 1.500 umat mengikuti misa dari area luar pada sesi pertama ibadah. Pihak gereja juga memastikan pelaksanaan ibadah berjalan lancar tanpa penambahan tenda maupun kursi tambahan karena pembagian jadwal misa dinilai cukup membantu pengaturan jemaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Mutri Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the world champions, what a play by
4: Argentina, starting it from defense. Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1.

Dekar pukul 7.38 menit 39 menit ya, pukul 7.39 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama Anda di Lintas Pagi Bovendigo, saya Lisa. Kebersamaan hingga pukul 9 ya. Saya temani Anda, pendengar, masih ada beberapa rangkaian acara yang tentunya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di Lintas Pagi. Ada informasi perakiran cuaca yang nantinya akan disampaikan oleh perakirawan ya pada pukul 8. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan tentu dalam program Halo RRI ya. Kami hadir bersama Anda nantinya selama 1 jam ya, pada pukul 8 hingga pukul 9 di ruang dengar Anda. Sejumlah informasi-informasi dihadirkan kembali dalam penyampaian Warta Berita Sentral pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Itu adalah rangkaian acara selanjutnya mendengar di Lintas Pagi Bovendigo yang akan kami persembahkan, kami hadirkan di ruang dengar Anda di frekuensi 90.3, 97.5, 90.7 maupun aplikasi dari digital. Bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Ih, kok gitu kan sendawamu? Kalah sapi kau buat. Jadi, kau samakan aku sama sapi? Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, pembaik kali, mana mungkin.
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengubah.

0: Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan lebih rapuh dan lebih mudah rontok.
1: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz

0: sekitaran lebih 4 menit ya, pukul 8. 4 menit waktu Indonesia Timur bersama Anda di Lintas Pagi Bovendigo. Bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Menemani segala aktivitas bagi Anda ya, demi kelancaran tentunya juga kita akan mengetahui ya, akan informasi perakiran cuaca agar kita bisa tahu ya, cuaca ya kadang-kadang juga akan berubah ya, entah itu pagi, siang, sore, dan malam, kadang panas ya, tiba-tiba hujan ya. Oke, di pagi ini pendengar, tentunya akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca, nantinya akan disampaikan pendengar, kita akan dengarkan, disampaikan langsung oleh perakirawan Melan Rivaldo Ayomi.
1: Anda mendengarkan info BMKG.
0: Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Ayomi, silakan laporan Anda, informasi cuaca.
2: Baik, berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca

0: Yang pertama, Yesus Nabi berkisar antara 34 hingga 31 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara yang berkisar antara 68 hingga 98%, serta pertukaran yang berada di arah timur menuju ke arah barat. Dengan kemudian dipisahkan dan cocok dipadati sehingga bermanfaat secara aktivitas dan kita waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih.
1: Baik. Sama-sama, terima kasih juga ya untuk Ayomi ya, yang tentunya pagi ini sudah bersama kami ya, dalam informasi perakiran cuaca. Untuk Anda pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigul ya, di pagi ini ataupun juga hari ini, semoga senantiasa dengan informasi perakiran cuaca ya, informasi cuaca. Kita dapat menyesuaikan rencana aktivitas akan tetap lancar ya. Kita juga lebih waspada, bijak dalam aktivitas ya, dalam aktivitas, dan tentunya informasi cuaca juga dapat membantu untuk kita menyiapkan hari dengan lebih baik. Oke, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, informasinya akan kembali lagi ya di wadah waktu yang sama, akan hadir di ruang dengar Anda.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali. Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.

Pendengar, kita berjumpa kembali ya dalam program Halo RRI di pagi ini. Saya Lisa masih bersama Anda. Ruang di mana yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak terkait tentu untuk mendiskusikan isu penting ya di sekitar kita dan yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari, keluhan-keluhan ya yang terjadi pada kita ya sebagai masyarakat, tentu yang terjadi pada masyarakat baik di tempat kita tinggal ya, di lingkungan ataupun juga ya di tempat di mana kita beraktivitas di jalan dan lain sebagainya. Ya, sebelumnya mendengar ya, di mana dalam program Halo RRI dapat Anda bergabung bersama kami di beberapa tinggalan telepon kami ya, 08 11 49 54 33, 08 11 49 88 666, 08 11 49 88 222 adalah juga merupakan nomor SMS WhatsApp kami yang nantinya dapat Anda bergabung dan boleh menyampaikan keluhan yang terjadi, menyampaikan keluhan, aspirasi Anda, masukan, pendapat-pendapat Anda melalui nomor yang tentunya sudah kami informasikan, kami sebutkan. Dan nantinya pendengar, apapun yang Anda sampaikan ya, keluhan-keluhan, aspirasi Anda tentunya akan kami hadirkan ya, tentunya bersama dengan sumber ya dari instansi, lembaga terkait, dinas terkait yang tentu akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan berikan solusi atas keluhan yang Anda sampaikan dalam program Halo RRI. Pendengar, di mana ruang yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pihak terkait untuk mendiskusikan isu-isu penting di sekitar Anda, menjawab ya solusi-solusi, memberikan solusi-solusi ya dari keluhan aspirasi Anda ya di dalam program Halo RRI. Saya Lisa menemani. Ya, pendengar, selamat pagi ya yang ada di kampung, di distrik ya, 112 kampung, 20 distrik. Apa kabar ya? Senantiasa selalunya Anda yang monitor bersama kami, pastinya Anda sudah tahu. Kami selalu hadir ya pada hari Senin dan juga pada hari Jumat. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 15 ya. Masih pada suasana momen liburan dari kemarin sampai dengan hari ini ya. Tentu Anda yang tengah menikmati ya, selamat menikmati momen-momen terindah, selalu hadir kebahagiaan, boleh Anda nikmati bersama orang-orang tercinta. Apalagi Anda sudah berencana untuk keluar kota ya, sudah dari sejak kemarin ya, sudah ada di Merauke, di Jayapura, ataupun juga ya di Kabupaten Bovendigul saya, tetap ada di Waroko, di Getentiri, di Asiki ya, ataupun juga ya di distrik-distrik lainnya di kampung-kampung Anda ya, melihat keluarga tercinta Anda. Dan Anda berada di sana ya, pastinya ya, kalau kita dari kota kita ke kampung ya, kayak kita punya kampung ya, pasti kita beda ya. Ya, kalau di kota, di kabupaten ya, semuanya sudah dilengkapi ya, ataupun juga fasilitas ya. Tapi di kampung, di distrik, apakah juga sudah ya fasilitas-fasilitas yang mendukung, baik itu di kesehatan, di lingkungan ya, baik itu transportasi ya, jalan ataupun juga sekolah ya, pendidikan. Tentunya apakah sudah terlihat baik ya? Ya, kalau baik ya pasti juga kita senang ya, dari kota kita ke kampung. Kita senang ya melihat kita orang tua dorang yang tinggal di kampung sana dalam keadaan yang aman nyaman ataupun juga semuanya sudah terpenuhi ya. Tapi kalau tidak ya, seperti apa yang kita rasakan ya? Silakan ya, boleh Anda menyampaikan, tetapi kami tidak menjawab ya. Anda menyampaikan, tetapi kami hanya menampung, mencatat ya aspirasi, keluhan-keluhan Anda, dan nantinya kami akan menghadirkan narasumber dari instansi lembaga terkait yang punya hak ya untuk menjawab. Mereka yang punya hak dari instansi, dinas-dinas terkait, lembaga terkait yang mereka nantinya akan menjawab, bertanggung jawab untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan, memberikan solusi atas keluhan yang Anda sampaikan bersama kami. Ya, silakan ya. 14 menit ini sudah berlalu dari pukul 8 ya waktu Indonesia Timur. Saya menantikan partisipasi Anda dalam program Halo RRI ya. Waktunya ya, tentu acaranya program Halo RRI, jadinya saya temani Anda
Sambil nantinya dengan ada beberapa informasi-informasi laman resmi rri.co.id saya informasikan juga di ruang dengar Anda. Tetapi sambil menantikannya, kita nanti atau juga kita saat ini dalam program Halo RRI, ya, program Halo RRI. Jadinya Anda yang mau ikutan bergabung silakan, ya. Padagar masyarakat Kabupaten Bovendigul, ya, mitra RRI dimanapun Anda berada, pastinya ya, selain yang biasa bergabung bersama kami, ada juga pendengar-pendengar yang tentunya ya ingin untuk menyampaikan keluhan-keluhan, aspirasi, pendapat, pertanyaan-pertanyaan Anda bersama kami. Ruang di mana ya boleh Anda bergabung, ya, ruang khusus di mana pendengar kami hadirkan, kami membuka ya ruang khusus di mana hari Senin dan juga hari Jumat jam 8 untuk Anda, ya, kami hadir bersama Anda menemani, dan Anda boleh bergabung bersama kami menyampaikan keluhan-keluhan Anda dan juga aspirasi pendapat Anda, ya. Silakan, kami hanya menjadi jembatan tentu ya antara masyarakat dan pihak terkait untuk mendiskusikan isu-isu penting ya di sekitar Anda, membantu menampung, mencatat aspirasi Anda, dan boleh menyampaikan, tentu nantinya akan dijawab oleh narasumber dari dinas-dinas terkait, instansi lembaga terkait. Boleh bergabung bersama kami, pendengar, saya ulangi lagi, sekali lagi silakan di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 66 66, 08 11 49 88 222, ini juga ya adalah nomor WhatsApp Anda. Tidak mau telepon, bisa mengirimkan pesan, ya. Silakan ketik SMS-nya, dikirim di 08 11 49 88 222. Masih bersama saya Lisa, ya, dengan informasi-informasi. Sekali lagi saya temani Anda dalam program Halo RRI. Tapi ada beberapa informasi-informasi sambil ya dari laman resmi rri.co.id, dan juga ada beberapa tembang, pesan-pesan akan hadir ya di ruang dengar Anda.

dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: Please read your new text message. On flight number G.
1: Di Skotlandia Utara, tepatnya di Kepulauan Orkney, terdapat penerbangan komersial terpendek di dunia, ialah rute Westray ke Papua Westray. Dilansir dari Auditi Central, penerbangan komersial terpendek di dunia ini pertama kali dibuat pada tahun 1967. Penerbangan ini menempuh jarak sekitar 1,7 mil dan secara resmi penerbangan ini memakan waktu 2 menit. Tetapi dalam kondisi angin yang mendukung, penerbangan bisa selesai dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan penumpang diterbangkan menggunakan pesawat kecil seperti Brighton Norman Islander yang hanya memiliki 1 pilot dan 8 kursi. Penerbangan ini menghubungkan 2 pulau kecil untuk penduduk setempat, pekerja, dan wisatawan.
0: Please boarding from door A12. Thank you.
2: Ayah, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
3: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
2: Jadi kalau pohonnya habis?
3: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
2: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
3: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
2: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
3: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
4: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigo.
5: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
6: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
5: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
6: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
5: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
7: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
6: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

29 menit ya, sudah berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur. Masih bersama Anda menemani ya, kita masih ada ya dalam program Halo RRI. Pendengar, ada beberapa lagu ya dan juga beberapa pesan sudah hadir. Dan kembali lagi ya, menemani Anda menantikan ya, ada yang mau bersama kami. Silakan mendengar dalam program Halo RRI dan beberapa informasi-informasi ya, di ruang dengar Anda pendengar, laman resmi rri.co.id pendengar. 200 ribu anak terpapar, DPR judul harus jadi musuh bersama. Ya pendengar, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia, Sudianto Lalo, mendesak pemerintah menjadikan judi daring, judi online sebagai musuh bersama. Hal ini setelah terungkapnya sekitar 200 ribu anak di Indonesia terpapar praktik ilegal tersebut. Pendengar, Rudianto menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam ya, dan harus segera mengambil langkah pencegahan serta penindakan tegas ya terhadap seluruh jaringan judi daring. Dikatakan 200 ribu remaja kita terpapar judi, pemerintah tidak boleh berdiam ya, tetapi harus melakukan langkah pencegahan dan penindakan. Menegaskan pemerintah perlu benar-benar memberantas situs, aplikasi maupun platform lain yang diduga menjadi bagian ya ini dari sindikat judi daring. Menurutnya pendengar, jangan sampai muncul anggapan adanya pembiaran karena masih banyak situs yang belum ditindak. Dan beliau menilai pendengar, data yang diungkap nah pemerintah merupakan sinyal bahwa serius, sinyal bahaya ya, serius ya, tentu sinyal bahaya serius pendengar bagi masa depan generasi bangsa. Karena itu yang mengingatkan bahwa agar tidak ada ruang bagi pelaku kejahatan judi daring di Indonesia. Ya pendengar, informasi ya terkait 200 ribu anak terpapar DPR ya, judul harus jadi musuh bersama, tentu yang disampaikan ya oleh anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo, yang tentunya mendesak pemerintah ya untuk tidak boleh tinggal diam ya, dan segera harus mengambil langkah pencegahan. Informasi-informasi laman resmi pendengar, laman resmi rri.co.id. Dan tentunya pendengar masih ya dalam program Halo RRI ya, di 0811 49 54 33, 0811 49 88 666, 0811 49 88 222 ya. Untuk kenangan Bini, Janomba, Waninabo, Kongget, Lanukatukon, saudara dorang semua di pagi ini ya, selamat menjalani aktivitas Anda yang ada di kampung, di distrik ya, dan juga di ibu kota ya, Kabupaten Bovendigo ya, dimanapun saat ini ruang di mana Anda boleh bersama kami menyampaikan ya keluhan, pertanyaan, aspirasi, pendapat Anda yang boleh Anda, yang mau Anda sampaikan ya bersama kami melalui ketiga yang lain telepon kami ya di ruang dengar Anda ya, tentunya dalam program Halo RRI.

Saudara pendengar 08114954333 08114988666 08114988222. Anda perlu bersama kami pendengar dalam program Halo RRI pendengar di pagi ini. Saya Lisa masih bersama Anda. Anda boleh bergabung ya, dan juga dapat menyampaikan keluhan, masukan maupun aspirasi Anda, pertanyaan tentunya pendengar ya, terkait fasilitas umum ya di lingkungan sekitar Anda yang masih kurang ataupun juga perlu mendapat perhatian ya, jalan penerangan, kebersihan, pelayanan publik hingga fasilitas lainnya yang dirasakan masyarakat ya. Suara Anda menjadi bagian penting tentu untuk mendorong perubahan yang lebih baik ya, tentu untuk kita punya kabupaten tercinta ya, Kabupaten Bovendigul. Masih terus bersama Anda program Halo RRI.

Ya, pendengaran 08-11-49-54-33 08-11-49-88-66 08-11-49-88-222. Kabar sebenarnya kita selamat pagi ya, selamat menjalani segala aktivitas pagi Anda di pagi ini ya, lintas pagi Bu Vendigo pendengar. Pesan aktivitas ya, di mana dengan berbagai kegiatan kesibukan Anda. Dan bersama kami Radio Republik Indonesia Bu Vendigo melalui program Halo RRI, rumah untuk Anda. Kami mengajak Anda ya, masyarakat tentu untuk ikut berpartisipasi menyampaikan berbagai keluhan, masukan maupun kondisi fasilitas umum dan lingkungan sekitar yang tentunya perlu mendapat perhatian, ya misalnya jalan rusak, lampu jalan yang tidak menyala, saluran air yang tersumbat, kebersihan lingkungan, pelayanan kesehatan, sekolah hingga fasilitas umum lainnya, apalagi di kampung ya, di distrik. Oke, Anda yang melihat, Anda yang merasakan ya, melihat, menyaksikan ya, tentunya kita sebagai masyarakat yang melihat dan juga mengalami ya, jalan dan jembatan, lampu penerangan jalan, drainase atau saluran air, tempat sampah dan kebersihan lingkungan, air bersih. Kebutuhan akan air bersih memang sangat krusial ya, dan mendasar bagi kehidupan manusia, hewan dan lingkungan. Bukan hanya manusia, hewan juga minum. Dan lingkungan ya, tumbuh-tumbuhan juga mereka minum. Ya, air bersih tidak hanya penting untuk konsumsi harian. Tentunya juga air bersih ini ya, juga vital untuk menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, dan kulit. Air yang tidak bersih ya, tentunya juga mengganggu ya kesehatan. Ya, agar terhindar ya, seperti apa ya, yang tentunya ya, Anda boleh bersama kami ya. Ketika Anda melihat, menyaksikan ya, seperti pandangan Anda ya, di lingkungan tempat Anda tinggal ya, pelayanan akan masyarakat ya. Oke, air bersih, sekolah dan fasilitas pendidikan, bagaimana di kampung-kampung, di distrik, puskesmas dan rumah sakit, terminal, halte ya, taman kota dan tempat taman kota dan juga tempat bermain anak, lapangan olahraga ya. Ya, lapangan olahraga ya, apalagi sekarang ini anak-anak dorang ya, bukan hanya anak-anak saja tetapi orang dewasa ya, tapi juga umum ya. Tengah ada ya berlangsung pertandingan ya, event Bupati Cup ini. Jadi anak-anak itu sudah duluan lomba bola kaki ya, baik bola besar ya, ya lapangan besar ataupun juga lapangan kecil ya, bukan bola besar tapi lapangan besar, lapangan kecil ini khusus untuk anak-anak SD ya, ya dan besar untuk anak-anak SMP dan SMA, SMK dan juga umum ya. Lapangan olahraga, apakah ini sudah baik ya? Oke, okay. Membuat event ya, tetapi event-event olahraga ya, apalagi sepak bola ya, olahraga ini apakah lapangannya juga menunjang, lapangannya juga baik di cuaca yang cerah, panas pasti lapangan dikering, jadi anak-anak itu bisa main baik. Tapi kalau lapangannya lumpur ya, hujan yang turun 1 sampai dengan 2 hari ya, dari pagi kalau hujan diturun juga Bu Vendigol, tanah merah ini dari pagi sampai dengan malam sampai dengan datang pagi juga 1 hari 2 hari juga hujan di Senang itu diturun sampai di Senang hilang baru di stop. Ya, ini lapangan olahraga ya, di ya, suasana ataupun juga di lapangan ini menunjang tidak ya, baik untuk anak-anak dorang ya, Anda berolahraga ya. Oke, okay, Anda yang melihat, Anda yang merasakan, Anda yang melihat pandangan Anda ya, boleh bergabung bersama kami ya, selain lapangan olahraga ya, pasar, tempat ibadah, jaringan internet atau komunikasi, transportasi umum, fasilitas umum ya, meliputi jalan, penerangan, juga air bersih, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, hingga kebersihan lingkungan yang digunakan bersama oleh masyarakat. Seperti apa ya yang Anda rasakan, Anda lihat, boleh bersama kami. Atau mungkin ya sepanjang ini sudah aman ya, nyaman, sudah baik-baik ya semuanya di Bu Vendigo ya. Oke,
Kita berharap ya semuanya sudah mulai kita dapat menikmati dengan baik ya, baik di jalan, pada saat melewati ya di pada malam hari, penerangannya baik ya, lampu-lampu jalan menerangi ya, jadi kita tidak takut lagi untuk melewati jalan-jalan yang sunyi ya, apalagi lampu terang ya. Oke, kebersihan ya, pelayanan publik hingga fasilitas yang dirasakan masyarakat. Suara Anda menjadi bagian penting tentu ini pendengar untuk mendorong perubahan yang lebih baik.

0: Brian, saya masih menantikan partisipasi Anda menemani ya. Kita kembali dulu dengar pesan-pesan berikut.
1: Hey Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
2: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap di

Anda adalah seorang supporter sejati yang sering menyaksikan pertandingan langsung di stadion? Jika iya, Anda pasti tahu benar gerakan ini. Ya, gerakan ini dikenal dengan nama Mexican Wave. Mengapa Mexican Wave? Mexican Wave merupakan aksi massal yang dilakukan penonton di stadion dengan cara berdiri, mengangkat tangan, lalu duduk kembali secara berurutan. Gerakan tersebut menciptakan efek seperti gelombang yang bergerak mengelilingi stadion dan menjadi salah satu simbol kemeriahan pertandingan sepak bola. Mexican Wave menjadi salah satu bentuk kekompakan supporter dalam mendukung tim favoritnya. Selain menciptakan suasana meriah, gerakan ini juga digunakan untuk membangun energi positif di stadion saat pertandingan berlangsung. Menariknya, gerakan ini juga pernah mencatat rekor dunia gelombang terlama yang pernah dilakukan terjadi di Jepang pada tahun 2015 dengan durasi mencapai 17 menit 14 detik. Secara ilmiah, Mexican Wave juga disebut sebagai contoh ritme metakronal dalam kerumunan besar, di mana gerakan individu dilakukan secara berurutan hingga menciptakan pola yang terlihat sinkron. Fenomena ini mulai dikenal luas secara internasional saat Piala Dunia FIFA tahun 1986 yang digelar di Meksiko. Karena sering terlihat selama turnamen berlangsung, orang-orang terbiasa menggunakan gerakan ini, kemudian populer dengan nama Mexican Wave. Dengan semakin dekatnya Piala Dunia 2026 yang akan digelar, banyak penggemar sepak bola menantikan kembali atmosfer khas tribun yang penuh semangat, termasuk hadirnya Mexican Wave yang selalu menjadi bagian ikonik dari pesta sepak bola dunia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemirsa yang masih bersama Anda ya, kita masih dalam program Halo RRI di pagi ini pendengar ya. Dan tentunya pendengar sudah ya hampir ada 1 jam ya, tersisa 10 menit lagi ya. Saya sudah temani Anda kebersamaan kita tentu di pagi ini ya, menemani dan membuka ruang ya untuk Anda ya, bersama kami ya. Mulai ya bersama kami tentunya dalam ruang Halo RRI ya, program Halo RRI di pagi ini ya. Mendengar senantiasa ya, selama 1 jam ya saya temani Anda, semoga menemani memberikan informasi untuk Anda tentu dengan beberapa informasi juga yang sudah kami hadirkan. Anda salah satu informasi pendengar ya, kebutuhan akan pupuk ya, kebutuhan akan pupuk juga ini sangat penting ya, terutama baik untuk para petani dorang ya. Ya, salah satu informasi kembali masih dari laman resmi rri.co.id pendengar. Diinformasikan ya, informasi terkait ekspor pupuk ke Australia capai 7 triliun pendengar. Ekspor pupuk urea Indonesia ke Australia mencapai nilai 7 triliun. Angka ini terungkap saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia pada hari Rabu kemarin ya, tanggal 14. Ekspor perdana dilakukan PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur. Pengiriman tahap awal ya mencapai 47.250 ton pupuk urea. Dan pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke Australia mencapai 250.000 ton pada tahap awal. Di mana pendengar, volume ekspor selanjutnya ditingkatkan hingga 500.000 ton dengan total nilai 7 triliun. Pendengar, menurut Amran, ya, keberhasilan ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat. Sejumlah negara tentunya juga mulai berminat terhadap pupuk Indonesia. Ya, pendengar, di manapun Anda berada, adalah salah satu informasi ya di ruang dengar Anda yang kembali kami informasikan. Ekspor pupuk ke Australia capai 7 triliun. Laman resmi rri.co.id ya, salah satu informasi yang tentunya kami lengkapi ya, di mana kebersamaan kita dalam ya di lintas pagi Bovendigul ya, sambil menemani Anda ya dalam program Halo RRI. Sebenarnya bukan memberikan informasi-informasi saja ya, tetapi pendengar tentu kita fokus ya pada program Halo RRI. Namun pendengar ya, ada beberapa informasi yang tentu juga harus kami sampaikan sehingga kami telah memberikan informasi untuk Anda. Selengkapnya pendengar, silakan Anda boleh membaca ya dengan informasi-informasi tadi dan juga beberapa informasi lainnya. Ya, silakan pada laman resmi rri.co.id. Informasi olahraga, ekonomi, hukum, olahraga, sepak bola, olimpik, sport, piala dunia, gaya hidup, hobi, ipteng, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata. Ya, informasi yang berita-berita lainnya pada laman resmi rri.co.id. Bersama Anda pendengar dimanapun ya saat ini Anda berada, Anda dapat boleh membaca ya selengkapnya. Saya akan akhiri kebersamaan kita pendengar dalam program acara Halo RRI pagi ini di ruang dengar Anda pendengar. Senantiasa ya terus bersama Anda menemani dengan informasi juga hiburan. Rangkaian acara akan terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita di edisi siar ya hari ini Jumat 15 Mei 2020, melintas pagi, siang, sore dan malam. Bersama Anda pendengar, saya Lisa ya pamit dari ruang dengar Anda. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikut Mbak Indah. Menemani Anda pukul 9 nantinya kita akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita Sentral. Selamat pagi ya pendengar ya, dan selalu menjalani segala aktivitas Anda di hari ini. Semoga dimudahkan, dilancarkan. Pukul 8.54 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, pukul 8.54 menit waktu Indonesia Timur. Ada satu tembang pendengar saya hadirkan. Iya, satu tembang ya. Saya hadirkan pendengar di ruang dengar Anda.
untuk mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigul, Randan Tulus dengan lagu berjudul Para Pemenang.

Pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan semua informasi dalam penyampaian berita Sentral Pro 3.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah. Tergantung sapi, Mas. Tergantung
3: kecil besar
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Harisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
4: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
6: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
4: Salah seorang warga Desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
4: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan